0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cik Ki, salam sejahtera.
0: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
1: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun geram.
0: Marah, geram. Okey, marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia.
1: Maksudnya kobem.
0: Kobem. Yang ni senang kalau marah dalam bahasa Tamil kobem.
1: Betul.
0: Kokobem eh.
1: itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua boleh guna.
0: Boleh guna
1: Ini kobem saya baikkan dah. Macam tu.
0: Maksudnya apa tu?
1: Jangan buat saya marah.
0: Kan pagi-pagi dah buat kita kobem.
1: Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobem.
0: Jangan mencetuskan perasaan kobem.
1: Kobem.
0: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobem.
1: Kobem.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Baik, Jalafan Permata Selatan. Kalau ada maaf tu, salah tu bermaaf-maafan lah sesama kita kan.
1: Ya, tak payahlah tunggu raya.
0: Rasa nak tunggu raya.
1: Agak-agak rasa kita buat silap. Hari ni kita buat silap. Kita ambil tarik nafas pelan-pelan. Lepas tu kita minta maaf lah. Sebenarnya bila kita minta maaf, walaupun orang tu yang bersalah, tapi sebenarnya ia tidak menjatuhkan kita pun.
0: Ianya adalah satu tindakan yang mulia sebenarnya.
1: Betul. Macam saya kan, bagus saya ni.
0: Bila last kali minta maaf dengan saya?
1: Raya tu lepas. Okey. Macam nampak jadual aja tu. Kenapa? Rasanya kan? Rasanya bukan untuk pelajar. Okey, untuk darjah 4 ni kebanyakan daripada, tak semua kebanyakan daripada anak-anak darjah 4 ni, dia rasanya dia lek-lek je ataupun dia lebih macam santai. Yang macam rasa
0: berdebar
1: sangat, ibu dan bapa. Biasalah kan, SPM ke atau apa-apa perperiksaan mak bapak lah yang sebenarnya yang lebih.
0: Nak kongsikan lah Zee.
1: Apa dia?
0: Ini tak apalah, nantilah kita kongsi pukul 9 lah. Sekarang ni kita ada mood, ambil mood untuk pantun dulu kot.
1: Benda tu serius ke apa?
0: Berkenaan dengan kes Irene Sophia.
1: Agak serius juga.
0: Kita akan kongsikan berpukul 9 pagi ni.
1: Betul. Kita dalam mood yang ceria, kita dalam mood yang sebenarnya orang nak sambung pantun kita.
0: Jadi kita nak berhibur dahululah. Macam biasa di jam ini kita ada lagu-lagu asli dan tradisional.
1: Wow. Cepat, saya tak sabar nak nyanyi.
0: CD nak Dari Rindu. Jor FM
1: Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Jangan lari dari tekanan, belajar cara mengawalnya. Jadikan tekanan sebagai dorongan untuk bergerak maju, bukan beban yang mengikat kita. Ingat, hidup ini bukan tentang menghapuskan tekanan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan menguruskannya dengan bijak. Di antara duri, ada bunga yang mekar. Di antara kesulitan, ada kekuatan yang terpendam. Dalam hidup ini, ada perkara yang boleh kita bawa, ada perkara yang perlu kita lepaskan. Belajarlah melepaskan, seperti pokok yang tidak takut kehilangan daun-daunnya. Jangan bersedih, segala sesuatu yang hilang dari kita akan diganti kembali dalam bentuk yang berbeza.

0: Baik, jarakan permata selatan. Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar jarakan. Tak kira oleh di mana juga anda berada.
1: Pagi ni macam biasalah kita akan berpantun. Anda sambung pantun kami. Kami akan bagi pembayang. Tak perlu beli.
0: Betul.
1: Dan juga tak perlu jual.
0: Tak perlu bayar.
1: Tak perlu bayar. Tapi cuma kalau setakat nak belanja saya, saya perlu yang panas-panas je.
0: Macam
1: contoh
0: tu.
1: Macam karipap panas. Kalau misalnya TO panas, kalau nak sejuk-sejuk teruslah, jangan dia jangan suam lah.
0: Kalau, kalau saya panas hati bukan eh. Bukan eh.
1: Oh, dapat kopi lepas tu ada pula ubi rebus.
0: Sedap. Memang sedap. Betul, saya tak tipu, memang sedap.
1: Okey, okay.
0: Baik, kita nak bersama dalam pantun tak sudah hari ini.
1: Tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat pagi kepada Pak Ngah yang sedang mendengarkan Jura FM pagi
0: Pak
1: ni.
0: Pak Ngah kat mana Pak Ngah?
1: Tapi awal-awal lagi Pak Ngah dah surrender.
0: Kenapa tak pandai pantun?
1: Tak pandai pantun lah. Senang je Pak Ngah. Kalau misalnya tak pandai pantun, macam standard saya je. Pergi ke kedai je.
0: Ataupun katak melompat.
1: Yang tu sejarang lah Jiha.
0: Tak, ni sebabnya katak melompat ke pokok, katak melompat ke atas daun, katak melompat ke atas bunga. Dia macam katak macam tu, senang pembayangnya tu.
1: Punyalah banyak binatang lain.
0: Okey, lembu. Okey, baik. Pembayang kita hari ni senang saja. Sangat-sangat senang.
1: Kalau macam yang lepas kena masuk tahap macam diploma. Tapi yang ini senang aja. Ini tahap matrix untuk darjah 4.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Pra sekolah.
1: Pra sekolah. Jok tak, ya tak kalah.
0: Dia punya senang tu tau. Senang cerita.
1: Sebab dia belakang dia I dengan A. Okey. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka?
0: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Kenapa sih?
1: Sebab tunggu 10-10 lambat sangat. Saya tengah mood 10-10 ni. Semalam makan mie Bandung. Mood mua je.
0: Dah makan malam mie Bandung?
1: Dah semalam. Kita pantau balik.
0: Dalam hati berdeki-deki kenapa asyik masa muka. Bukankah semalam dah janji?
1: Dia buat hal lah.
0: Bukan semalam dah berjanji? Mana mie Bandung mua saya? Nampak. Dia pun pantun juga. Okey, baik.
1: Okey, hubungi kami melalui tiga talian mesra Jura FM atau boleh je hantar wasabi atau type aja pantun anda, sambung pantun anda menerusi Rumah Biru. Kalau di TikTok, live TikTok Jura FM official, terus type pembayang. Terus type maksud saja, pembayang tak perlu.
0: Baik, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Halo, siapa di talian?
1: Selamat pagi.
0: Dia letak pula 07-22-43-100 22-44-100 22-44-500. Ataupun boleh hantarkan kiriman ke wasabi di telefon kita lagi. Halo, siapa di talian? Boleh cuba talian kami yang lain. Kita ada satu lagi 22-43-100. Boleh.
1: Ya, 22-44-100 22-45 dan juga 2243.
0: 2245 kita tidak boleh digunakan.
1: Okey, maksudnya dua talian saja.
0: Dua talian dan juga wasabi kami 012-930-1019.
1: Sekali lagi pantunnya, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka.
0: Siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum Jihad dan Suzy.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Ya, selamat pagi.
2: Jasli, kami dari kota ni 9.
0: Ya, Cik Jasli, orang negeri 9 ni hebat pun pantun ni. Silakan Cik Jasli, pantunnya.
2: Bacakan dulu.
0: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka?
2: Buangkan perangai hasad dan dengki. Itu kan hidup kita bertambah dosa.
1: Betul tu.
0: Setuju.
2: Okey, terima kasih dan selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Saya kalau jumpa Cik Jasli Hamid ni kan, saya rasa
1: nak berpantun.
0: Nak berpantun dengan dia. Sangat terus bagi. Sebab dia bagi, dia ambil. Dia bagi, dia ambil.
1: Buat pertandingan lah macam tu.
0: Boleh lah. Halo, siapa di talian?
3: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Pah sangat.
0: Kak Pah, silakan. Baik, silakan pantun sambung. Kak Pah.
3: Dalam hati berteka-teki, kenapa muka bermasa muka ya? Hari semalam kan dah berjanji. Kenapa janji tak ada perhati?
0: Kak.
1: Macam tersasar.
3: Hari semalam, kenapa hati berteka-teki? Kenapa muka macam muka? Hari semalam kan dah berjanji. Kenapa tak ada perhati?
0: Tak kena lah. Tak apa, kak. Telefon sekali lagi, kak.
4: Terima kasih.
1: Ini namanya macam kena gelak. Okey, tapi cuba lagi.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Ini Syuk kah?
0: Bukan.
4: Bukan.
0: Ini siapa namanya?
4: Abang Moha daripada Austin.
0: Abang Moha. Abang Moha macam pertama kali berpantun dengan kita, ya, Abang Moha, eh?
4: Ya. Pertama kali semua itu.
0: Pertama kali semua hidup. Dahsyat. Baik. Abang Moha dah sedia dengan pantunnya, Abang Moha?
4: Bagi dia yang dua tadi depan tu.
0: Okey. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka?
4: Sebab dia rebu di sana sini. Saya tak sanggup nak pakai pelitup muka lagi. Pelitup muka.
1: Tunjuklah wajah
0: yang
1: kacak tu kan.
0: Abang tak nampak lah muka yang handsome tu.
4: Sebab susah rapat pakai pelutup muka kan. Dia rebu pagi-pagi. Pagi-pagi ni sekarang dia rebu dah macam kat Cameron Highland lah.
1: Cuma tak sejuk je kan. Baik. Terima kasih.
4: Selamat.
1: Ya, saya.
0: Kita aturkan hiburan cinta ada Dato' M. Kilau dan juga Syura. Gurindam Jiwa, Jara FM.
1: Permata Selatan.
0: Dah siap pantas saya dah?
1: Saya nak nyanyi lagu ni.
0: Tak ada. Mi Bandung mana?
1: Cepat-cepat. Mi Bandung.

0: Jarak FM Pada Mata Selatan, gurindam jiwa datang dan kilang dan juga syura.
1: Kalau misalnya Encik Mahan dia punya diri, dia bukan kalau tuan mati dahulu nantikan saya di pintu syurga. Dia akan jadi kalau tuan mati dahulu saya cari lagi. Cari, saya cari lain.
0: Bukan, saya cari nombor dua. Baru kena.
2: Suka sangat.
0: Baik. Kita nak bersama dengan Cik Nizam kita. Katanya dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Puas diputar, dicari frekuensi. Jor FM jual penambat selera.
1: Ya, yeah. Saya suka.
0: Okay, kita ada pemanggil talian ketika ini. Halo.
3: Hello, Assalamualaikum Sufi dan Jihan.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Abang Juju kita. Silakan jumari pantunnya.
3: Okey, ada dua kan?
0: Ya, boleh.
3: Okey, boleh. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Usahakan dia dah benci. Rupa-rupanya dia berkata saya masih cinta.
0: Oh, faham. Satu lagi.
3: Okey, kedua. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Sama-samalah kita berhati-hati, kerana di mana-mana ada skema.
0: Bolehlah. Terima kasih.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Kalau Syahrin di mana-mana ada skema bukan? Di mana-mana ada skandal.
0: Tiba.
1: Dia cakap.
0: Okay. Baik. Pemantun seterusnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Anak dia di ayun-ayun Wak Jimah dari Tenggaya.
0: Ya, orang Pontian, silakan Wak Jimah. Ya,
4: macam ni. Dalam hati berteka-teki, mengapa asyik bermasa muka? Badan penat mencari rezeki untuk menyara isteri dan keluarga. Yang kedua, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Sakit badan dan sakit kaki, urut dengan Wak Amin terus ceria.
0: Amboi. Ceria lain macam ni.
1: Saya takut tadi daripada ceria jadi duka.
4: Ini ceria terus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, ini daripada TikTok Jarak FM Official daripada Ismi Paul tadi katanya dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam duka? Yang banyak bersedih hati lelaki, apakan daya hatiku sedang diluka. Siapa
1: itu?
0: Panggil lagi di talian.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Hello.
5: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Jihan.
0: Ya, saya. Siapa ni? Mak Unggal.
5: Mak Unggal lah saya. Kejap saja, ya.
0: Okey, baik. Mak Unggal. Pantun Mak Unggal. Silakan.
5: Saya ni lupa yang pertama. Tolong baca je lah. Yang kedua, yang pertama.
0: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka?
5: Malam tadi saya bermimpi kekasih hati dapat berjumpa.
0: Oh, wow.
5: Dia pernah mimpi je.
0: Tak, kekasih hati yang sekarang ke yang lama?
5: Okey.
0: Terus pada jawab.
1: Okey, baik. Pemanggil seterusnya, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kita?
6: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasa muka? Sudah lama ditinggalkan pergi dalam hatiku tetap tak lupa.
0: Maka ni setianya orangnya ni. Kan tak dicari nombor 2, nombor 3 ya?
6: Betul. Memang setia. Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Susi lagi.
1: Ya, halo, selamat pagi. Okey. Saya nak bacakan pantun menerusi Rumah Biru.
0: Silakan.
1: Daripada Mas Armin katanya, dalam hati berteka-teki kenapa asyik bermasam muka? Jura FM selalu didengari, ada pantun pasti suka.
0: Ya, abang Ujang kita dari Pontan katanya, dalam hati berteka-teki kenapa asyik bermasam muka? Hai Jihad dan Suzy, selamat pagi. Ceria bersiaran di arwah di aura.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
1: Okey. Mas Armin lagi dekat sini. Dalam hati berteka-teki kenapa asyik bermasam muka? Buat janji kena tepati, usah pula berburuk sangka.
0: Kamsia Mahat dari Tenggara, dalam hati berteka-teki kenapa asyik bermasam muka? Hidup biarlah bersatu hati agar hidup aman bahagia. Lagi Suzy. Kak Jaimah kita katanya, dalam hati berteka-teki kenapa asyik bermasam muka? Pagi-pagi dah dapat rezeki dari orang yang sangat kusuka.
1: Wow.
0: Syuk dari kulai dalam hati berteka-teki. Dia kata ni untuk Suzy. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Perut lapar nak makan nasi, tapi tiada siapa nak belanja.
1: Eh, kenapa untuk saya pula?
0: Tak ada pun, ni saya je yang untuk Suzy. Baik,
1: kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur dengan
0: Dato' Sri Siti Nurhaliza, Zapin Ya Maulai. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Orang Bermata.

0: bapa kita,
1: kita tengah feeling-feeling, dia terus on mic.
0: Memanglah feeling nyanyilah depan. Apa masalahnya nyanyilah depan mikrofon. Baik,
1: baik. 8.51 minit pagi je.
0: Kita bersama dengan pemantun hebat seterusnya. Hello, siapa ni?
1: Amboi.
0: Tanya je siapa pemantun hebat ini.
1: Baik. Hello. Hello ya.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Anak-anak di kejar raja Hajar
0: Zainab dari Alu Gajah. Silakan Hajar pantunnya.
2: Dalam hati betapa dengki, kenapa asyik bermasa muka? Tak lama lagi rakyat Melaka nak mengundi. Pilih yang tepat, janganlah buruk sangka.
1: Sesuai. Ikut tema.
0: Ikut tema kita ni. Baik-baik.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemantun seterusnya. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam diseru-seru. Diseru-seru ni.
3: Okay.
0: Silakan.
3: Cik Mahat. Ya, saya. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Aku dengar orang umpat aku pagi ini. Jangan sampai aku sumpah jadi kerengga.
1: Kerengga tak apa. Jangan sumpah jadi kerengga dah.
3: Oh, ya Allah.
0: Terima kasih.
3: Okey, sama. Okay.
1: Salam. Salam.
0: Seorang lagi pemantun ini. Hello.
1: Hello, ya. Selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab salam tahu. Macam tahu je.
0: Macam tak cukup tidur pun, ya. Tapi orangnya cukup je. Silakan, Jamal Amal pantunnya.
5: Ni, nak tanya. Ustaz tanya, dia belakang tu mesti nak ada air dengan A.
0: Betul. Kenapa?
5: Tak ada. Staff hantar pantun ni. Tapi dia tak nak call. Dia suruh saya call.
0: Yelah tu. Dengarlah kita baca.
5: Permulaan ni macam mana?
0: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka?
5: Isnin Selasa, Jiha Suzi berkonti. Bila Rabu ngelat, Jiha Suzi hilang di mana?
1: Kelak hidup orang tak suka.
0: Ni di TikTok kita ada Kamsiah Mahat. Katanya dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Dahulu janji sehidup semati, kenapa kini aku yang merana? Mana seorang lagi pergi?
1: Marah. Saya nak pantun juga boleh tak?
0: Sila. Okey. Tolong rakam. Adik, tolong rakam. Ini jarang-jarang ni. Silakan.
1: Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Puasku tunggu, puasku nanti. Tarikh keramat, rasa lambatnya.
0: Saya nak tambah lagi. Puasku nanti, puasku tunggu, puasku nanti. Mana mi bandung saya? Baik.
1: Ngungkit je kita dia.
0: Pemanggil ya, lagi ni saya. Hello. Alamak. Pencita, ya, halo. Saya nak komen sekejap. Pencita wanita ni nak hantar pantun. Tak payah type pemasuk. Dia type pemayang je, Suzi.
1: Betul-betul. Baik.
0: Baik.
1: Halo, selamat pagi. Halo, ya. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian?
6: Kak Nak ni.
0: Kak Nak. Silakan Kak Nak.
6: Pantun burawan aja dek.
0: Baik.
6: Begini. Dalam hati dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Dah lama berkongsi suami, baru sekarang curiga.
1: Saya pula rasa panas.
0: Saya
7: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: DJ cantik berdua.
0: Mana silakan pantunnya?
7: Ini pantun info ya. Info pagi ni ya.
0: Info tak tahu. Silakan mana?
7: Ini pantunnya. Dalam hati berteka-teki, kenapa masih bermasam muka? Wana tengah isi air ni, Jiha Suzi. Sebab kejap lagi air tak ada. Wahai kawan-kawan yang dihormati, maksudnya saya yang dah sedia ke? Dua hari, nari dengan besok, saya tak ada.
0: Ya, Wana Mai datang mandi rumah saya.
1: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Saya nak kongsi pantun daripada pencerita wanita ni. Dalam dia? Hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Kalau dah bila hati tak sudi, sedialah cari yang lain pula.
1: Apa yang ditunggu, apa yang ada nanti. Yeah. Kan banyak lagi yang lain.
0: Denang bersahutan, Tok Ki, terus dengarkan.
1: Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Baik, Johor FM Permata Selatan, kita nak kongsikan yang maklumat yang saya nak kongsikan tadi tu, Suzy, yang kita kata sedikit serius. Mm-mm. Yang ini dari Public Health Malaysia berkenaan dengan kes Irene Sofia. Dan ada dua perkara. Ada yang pertama, perkara yang telah disahkan. Yang pasti yang pentingnya, kita tahu adik Irene ditemukan di Dewan Sekolah.
1: Betul.
0: 5.30 petang pada tanggal 3 Oktober.
1: Mm-mm.
0: Dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun telah ditahan dan ditahan di reman sehingga 9 Oktober untuk membantu siasatan.
1: Okay.
0: Yang ketiga, punca kematian adalah trauma tumpul pada kepala, disahkan melalui bedah siasat. Yang keempat, sekolah memang mempunyai CCTV tetapi lokasi kejadian tidak berada dalam liputan kamera.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang kelima, kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif yang itu yang memang kita dah tahu betul. Kata memang sahih.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, perkara yang belum disahkan yang selalu dibuat spekulasi oleh orang
1: spekulasi oleh orang
0: awam.
1: Mm-hmm.
0: Yang tentang motif sebenar kejadian, kita tak tahu lagi kenapa.
1: Mm-hmm.
0: Betul, sebab masih dalam siasatan. Yang kedua, dakwaan hubungan cinta atau cinta tidak berbalas.
1: Mm-hmm.
0: Itu juga belum disahkan lagi.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga, terdapat dakwaan perselisihan faham perebutan jawatan pelajar atau motif tertentu.
1: Yang tu saya tak tahu.
0: Pun belum disahkan lagi. Yang keempat, cerita bahawa Irene diseret dari surau ke dewan.
1: Yang ni baru saya dengar, bahasa baca semalam.
0: Ini dinafikan oleh Kementerian Pendidikan. Dan kelima, dakwaan cermin surau pecah berkaitan kejadian juga telah dinafikan. Nampak? Ada perkara yang memang
1: banyaknya cerita yang ni. Ini ceritanya sekarang ni, korang ni tak rehat ke? Kita mengkaji salah silah. Okay, kita faham. Bila sesuatu berlaku, habis kesemua salah silah keluarga akan terbongkar.
0: Masa ni lah yang kawan yang selama ni tak pernah tegur pun. Saya kawan baik dia.
1: Saya saudara dia. Saya sepupu dia dan claim.
0: Masa kan? Ni lah. Jadi...
1: itulah maksudnya dekat sini, waktu ni lah janganlah ambil kesempatan di atas ruang yang ada, di atas peluang yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Wak Ima anda jiran sekalipun, biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugasannya.
0: Ya, okay? Jangan, sebab kadang-kadang bila kenyataan anda tu boleh menimbulkan provokasi kepada orang ramai. Betul ke cerita tak boleh? Tak bayalah, apalah, belajar belum sekolah lagi.
1: Dia jadi dia jadi macam mana tau? Dia jadi macam orang tu kemalangan. Okey, calar sikit je. Bila dapat orang yang kelima kena, orang tu dah meninggal dah.
0: Padahal hidup tak? Lagi.
1: Hidup lagi. Cala je pun. Okey, faham eh? Jadi kalau misalnya yang anda perlu share ataupun mungkin anda perlu komen, mungkin di ruangan PDRM, Polis Diraja Malaysia.
0: Betul.
1: Ataupun mungkin di ruangan hospital. Okey, di Batu Pahat sana tu. Atau mana-mana kenyataan daripada media. Media rasmi.
0: Media rasmi. Kadang-kadang media ni ada yang tak rasmi.
1: Itu pun satu hal juga.
0: Itu bukan satu hal, dua, tiga hal tu.
1: Tunggu saya setan polis. Tak kisah. Betul. Tak kisahlah siapa pun yang datang hadir. Yang agak mencurigakan di rumah arwah. Okey, di rumah neneknya. Jadi itu mesti nak selesaikan hutang. Padahal orang tu muka dia memang muka bengis pun.
0: Betul.
1: Entah-entah mungkin saudara mara kan.
0: Betul.
1: Tak payah.
0: Baiklah, Suzy, kita berhenti seketika. Kita ada tajul dengan Afiq Syazwan. Malam semakin dingin. Abul Avic complicated. Dan juga Flow 88244 2 4 4 3 4.
1: Okey, betul.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Orang pemata.

0: kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

0: Jorakan Permata Selatan. Suzin, kita nak bacakan lagi pantun lah eh. Ada yang tak baca lagi, kesian diorang penat-penat buat pantun tak dibaca. Baik, ini daripada Ismail Musa. Katanya hari ni, hari ni hari lahir anak dia, Rafida. Okey, baik, insyaAllah. Daripada Kak D kita, Kak D ada kan, kita nak baca pantun Kak D ni. Katanya, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Semalam sarapan buat kuih koci, pagi ni pula rebus ubi dan seri muka. Oh, hari-hari memang buat kuih kan?
1: Dia bukan, dia ada buat bisnes kuih, tak salah.
0: Okey, lagi satu pantunnya, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Semalam janji hari ni nak pergi, bila ditelefon katanya lupa. Siapa tu? Siapa? Kak Ruby kita katanya, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Janganlah buat muka macam ni. Nanti tengah hari saya belanja air kelapa. Sampai hati awak buat saya macam ni. Kita kan dah janji saling setia sehati sejiwa. Amboi, panjang.
1: Saya tuntut air kelapa tu.
0: Okey, lepas tu Eddie Avi katanya, dalam hati berteka-teki, kenapa asyik macam bermasam muka? Si Suzy cantik bak puteri, si Jihad comel tidak terkata.
1: Siapa tu?
0: Eddie Avi katanya.
1: Oh, okay, dahsyat okay, pantun okay. Ni baik, terima kasih banyak-banyak.
0: Kita nak belanja sarapan apa kat dia ni?
1: Okey, tak apa. Ada pantun-pantun yang mungkin anda baru saja. Yelah, maklumlah, kita sama je sebenarnya. Yang pantun yang dihantar ataupun pantun yang diberikan pembayang dapat siapkan sejam selepas itu.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kami akan bacakan untuk jam inilah, insyaAllah.
0: InsyaAllah kita akan
1: untuk
0: bacakan.
1: Untuk jam yang terakhir, rasanya macam tak sempat sebab kita ada segmen tajaan. Kita cubalah eh.
0: Kita
1: kalau
0: cuba, betul.
1: Kita selit-selit.
0: Betul. Baik. Suzy, kita nak teruskan hiburan lagi. Ada Suzy, ada perkara ke nak dikongsikan?
1: Ini berkenaan dengan jerebu.
0: Silakan. Jerebu, bacaan api, indeks pencemaran udara, IPU.
1: Betul. Okey, sana sini cerita berkenaan dengan jerebu, khususnya mereka yang berada di negeri Johor eh. Bacaan yang kita terima setakat pukul 8 pagi tadi untuk hari Selasa hari ini, 6 Oktober 2026, menunjukkan ke semua tempat dalam keadaan statusnya adalah tidak sihat ya. Paling tinggi di Batu Pahat 188, Segamat 166, Keluang 169, Lakin 166, Pasir Gudang 165, Pengerang 154, Kota Tinggi 155, Tangkak 164. Semalam pun lewat petang pun kita dah rasa macam ada sedikit peningkatan lah untuk indeks pencemaran udara.
0: Jadi kita nak nasihatkan orang ramai, orang awam, pendengar-pendengar Jor FM yang bijaksana, lagi cerdik, pandai, amalkan langkah keselamatan dan juga kesihatan.
1: Betul. Dan juga kebersihan.
0: Jadi kita haraplah supaya keluar rumah tu, kalau dah tahu tak sihat,
1: jangan keluar rumah.
0: Saya nak masuk tadi.
1: Masuk
0: saya
1: mana?
0: Saya tak nak keluar rumah. Saya tak sihat kan?
1: Okey, yang ni saya nak pesan sekejap lagi. Okey, kita cerita berkenaan dengan mereka yang mungkin ada aktiviti dekat luar. Kurangkan aktiviti dekat luar. Kalau sekadar tahap mungkin bukan wajib. Okey, kalau boleh mungkin dijadualkan kembali aktiviti tersebut untuk dibuat selepas jerebu mungkin. Ataupun satu lagi, apa lagi tadi?
0: Itu je lah.
1: Jika tahap bacaan IPU kita melebihi 200, ini ada keluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Di mana sekolah akan tutup. Tapi apa-apa, tunggu pengesahan daripada Kementerian Pendidikan. Tapi setakat ini
0: tak ada lagi
1: keluar kenyataan untuk tempat kerja tutup.
0: Tak ada. Dia sambung siaran National FM pun tak ada juga.
1: Tak ada.
0: Itu pukul 10 nanti.
1: Pantang semua, nampak warna kuning. Semua tak nak kerja.
0: Pantang. Baiklah, Misha Omar, sampai bila? Dan kita akan berdandut selepas itu. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Orang Permata.

0: Johor FM Permata Selatan
1: 9.48 minit pagi.
0: Balik band baru lepas hari tu kan.
1: Ramai rakan-rakan kita rupanya pergi ke konsert tersebut. Tahniahlah kita ucapkan penganjuran dan kerjasama dengan Tourism Johor dan juga beberapa jabatan yang lain dah untuk mengadakan konsert tersebut. Kita fikir daripada sudut positif lah. Mana-mana penganjuran ataupun program berbentuk hiburan. Begitu juga dengan Formula One. Okey, yang kabarnya akan dijadikan dan mungkin akan diberikan kekerapan untuk mengadakan penganjuran
0: tersebut. Aktiviti tahunan.
1: Yang last kali untuk Formula One pada tahun 2017 dan selepas itu tidak diadakan sebab memandangkan ekonomi merosot dan untuk pembayaran tiket waktu tu agak sedikit merundum. Kali ini sekejap
0: Sejapan dia punya harga tiket dia tu.
1: Saya bayangkan kalau misalnya saya berada dekatnya KL ketika ini, saya akan pastikan saya dapat selfie bersama dengan Josh. Sebab Josh, bukan yang Josh di sini lah, maksudnya dekat KL.
0: Saya cari Lewis Hamilton je.
1: Tak adalah. Sekarang kan memang tengah trending di mana-mana media sosial yang menunjukkan Josh tu dia pergi makan nasi lemak. Dia ada je di sekitar, bukan sahaja dekat atas Lita. Jadi
0: cuma kita sama ada kenal tak kenal je dia.
1: Kita cakap, ya apa hal Mat Salih ni datang sini
0: Rupanya tak masal.
1: Okay.
0: Dia tak nak PM tepi, tak PM tepi Susi. Tanya kat JB kedai apa yang sedap makan. Ada.
1: Mi bandung saya buat semalam. Sedap.
0: Dah malah lah cakap. Saya malah cakap. Kalau saya tak tahu sedap tak sedap. Mungkin tak sedap sebab saya tak rasa lagi kan.
1: Tapi untuk masa ini adalah yang paling sedap adalah mie rebus. Mie rebus pula. Ubi rebus dicicah dengan sambal hijau.
0: Itu memang sedap. Masuk. Sedap. Asyik sangat
1: rasanya. Kalah yang petai tu. Baik. Yang dekat Sri Medan tu kalah.
0: Dunia 10 pagi selepas ini seterusnya lagu MTH.
1: Akan bersama dengan anda lagu yang datang 70-an, 80-an dan juga 90-an.
0: Kita dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, terang kera, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu trancura, maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

dilakukan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Jangan lari dari tekanan, belajar cara mengawalnya. Jadikan tekanan sebagai dorongan untuk bergerak maju, bukan beban yang mengikat kita. Ingat, hidup ini bukan tentang menghapuskan tekanan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan menguruskannya dengan bijak. Di antara duri, ada bunga yang mekar. Di antara kesulitan, ada kekuatan yang terpendam. Dalam hidup ini, ada perkara yang boleh kita bawa, ada perkara yang perlu kita lepaskan. Belajarlah melepaskan, seperti pokok yang tidak takut kehilangan daun-daunnya. Jangan bersedih, segala sesuatu yang hilang dari kita akan diganti kembali dalam bentuk yang berbeza.

Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 11.18 minit pagi, jam terakhir segmen Aura Permata.
1: Penawar semalu. Tapi itulah yang sebenarnya kita suka nak sentuh. Semalu. Bila dia terbuka, kita sentuh, kita suka nak tengok dia tertutup. Tapi dalam macam tu sebenarnya malu-malu dia pun duri penuh dekat situ. Tapi kita masih lagi nak sentuh dia, dan kita akan tunggu bila dia nak buka. Tapi agak lambat juga sebenarnya nak buka.
0: Ya, lambat dia nak buka. Tapi sekarang macam pokok semalu pun macam susah nak jumpa.
1: Ada, saya ada.
0: Memang tanam ke?
1: Memang tanam. Memang tanam. Dia tak perlu dibaja. Cukup sekadar air sahaja kan. Air pun kita tak siram. Kita mengharapkan air hujan je. Jadi dia akan tumbuh segar bugar.
0: Pokok semalu yang banyak kat rumah.
1: Ya, banyak. Okey, baik. Okey, diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Biasi Rock Udara Johor FM Permata Selatan. 11.30 pagi nanti kita akan beri laluan untuk segmen terjahat.
0: Ya, bermula malam ini kita akan sama-sama menyaksikan peserta dari 38 buah negara di Majlis Silawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 untuk tahun 2026 ni. Tadi Suzy, tadi pagi Suzy tanya saya kan, peserta kita dari negeri mana. Okey, untuk kategori tilawah Al-Quran diwakili wakil dia daripada Perak, Cik Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali. Manakala peserta wanita dari Sarawak, Nur Syakura Muhammad Musa, mereka belum merupakan Johan untuk Qari dan juga Qariah Kebangsaan. Manakala untuk kategori Hafazan Al-Quran wilayah persekutuan, iaitu Muhammad Izul Afnan Sazali dan juga Melaka Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham. Mereka berdua merupakan Johan bagi Hafazan lelaki dan perempuan peringkat kebangsaan.
1: Kita harapkan ke empat-empat lah peserta kita. Ada tempatnya yang tersendiri, istimewa. Dan sebenarnya kalau ikutkan harapan, of course lah kita nak menang. Nak juara kan. Tapi

0: Baiklah, sekarang kita ada bersama Encik Amar dalam rancangan tajaan di Sam Herbs. Encik Amar.
1: Ya, yes, assalamualaikum DJ.
0: Ya, yes, silakan. Apa ingin dikongsikan tu?
1: Okey, terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Johor FM pada pagi ini. Saya nak semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, moga sampai ke destinasi yang ditujui. Mana yang sedang bekerja tu, selamat bekerja diucapkan. Dan juga mana yang sedang bersantai-santai di rumah tu, dengar sekejap saya nak berceloteh selama 15 minit. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawakan kepada perhatian ini pagi sarang burung walet pelfai 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Ha, yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya-Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet Perfine ini dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan pati sarang burung walet Perfine secara konsisten. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak ajak lagi ramai amalkan pati sarang burung walet Perfine ini. Sebab apa? Dia kaya dengan collagen, kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C dan juga zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah kita. Masalah penghadaman. Masalah penghadaman ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang mengalami. Kadang-kadang kita duduk dalam toilet, susah nak membuang air besar kan. Duduk dalam toilet kadang-kadang sampai setengah jam nak membuang tu susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba amalkan pati sarang burung walet Perfine, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksin di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, pati sarang burung walet Perfine ini sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah sakit lutut, sakit sendi, kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita sendirilah. Kadang-kadang kita bekerja kan, duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama, mulalah kaki rasa letih, kaki rasa kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, sakit lutut, sakit pinggang. Kadang-kadang kita nak berjalan susah. Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita sendiri pun kadang-kadang nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Sebab apa? Ikhtiar amalkan pati sarang burung walet Perfine, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita, sakit sendi kita, dan juga dia melancarkan pembuluh darah kita, yang mana dia mengurangkan masalah kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki kita. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan akan rasai sendiri setelah amalkan pati sarang burung walet Perfine secara konsisten. Memang sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Dan juga orang yang mengalami batuk-batuk, asma, semput dan sebagainya, boleh amalkan pati sarang burung walet Perfine juga, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah batuk, masalah semput, asma dan sebagainya, insyaAllah. Selain itu juga tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet Perfine ini sangat-sangat bagus untuk anak-anak kita juga. Bukan kata orang tua saja, anak-anak kita juga boleh amalkan pati sarang burung walet Perfine, mana dia membantu untuk menguatkan antibodi badan anak-anak kita. Dan juga dia menambahkan fokus lagi untuk anak-anak kita nak belajar. Kan? Jadi kita boleh amal bagi anak-anak kita. Sebab kita menggunakan bahan-bahan alami sahaja. Jangan risau, sebab kita menggunakan sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu sahaja, bahan-bahan alami yang sangat-sangat bagus. Tak ada bahan-bahan orang kata chemical ke apa, tak ada. Kita menggunakan bahan-bahan alami semula jadi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita. Rugi kalau kita tak cuba, sebab apa? Boleh diamalkan seisi keluarga. Mak ayah, suami, isteri, anak-anak boleh amalkan dalam seharian kita. Kita boleh ambil hari-hari yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan. Manakala malam tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan Perfine dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bagi 2 promosi istimewa untuk pendengar Radio Johor FM. yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dua paket ini. Botol pati sarang burung walet pelvai cuma dengan harga RM200 sahaja, dan manakala pakej B kita 10 botol pati sarang burung walet pelvai cuma dengan harga RM300 sahaja, dan kedua-duanya percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan combo kita A ataupun B, 6 botol pati sarang burung walet pelvai ataupun 10 botol pati sarang burung walet pelvai. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah. Kita berehat seketika.

0: Semoga cintamu terus mekar di hati ini.
1: Semoga cinta
0: bersama mi bandung yang berenang-renang di dalam perut setelah berbuka puasa semalam tanpa diajak merasainya walau sedikit pun. Entah sedap ataupun tidak. Aku tidak tahu sama sekali.
1: Memang kejawat daripada semalam.
0: Memang macam itulah.
1: Aduh, kita nak sambung ayat lain. Kita nak kenakan segmen, orang segmen selepas ini. Dia kenakan kita balik.
0: Kita macam itu. Kita backup awak.
1: Mantap. Tapi apa yang pastinya selepas ini rakan kita. Bila kita tengok dekat TikTok. Dia. Tengok lagi dekat Facebook dia.
0: Lepas dia,
1: macam itulah lebih kurang. InsyaAllah akan bersama dengan anda bukan sahaja melalui siaran radio, malahan melalui media sosial bersama dengan tetamu-tetamu kita nanti.
0: Ada.
1: Saya nak tengok pukul 3 suku.
0: Nasib baik saya JDS Asti ada.
1: Apa tidak?
0: Dia lagi yang jackpot.
1: Yang ni tak mengungut. Limah.
0: Kita sudah sampai penghujungnya.
1: Tengok kawan makan kawan.
0: Ini dia contoh. Contoh
1: tadi awak make up dia. Tengok dia makan awak balik.
0: Contoh dah habis daripada saya Wanu Haji Hawa Mustafa, terus kita mudahkan tugasan orang lain. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Dan daripada saya Suzilawati Mamat Sumib, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Selepas ini anda akan bertemankan Nurul Lista
1: Nurhuda Abdullah
0: untuk edisi jam variasi permata. Takut tersasul. Faham Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Suzy Menunggu Nasi Minyak.
1: Assalamualaikum,
0: jumpa lagi,
1: bye-bye. 10-10.

sama lah kita di Borak Jogji. Nak makan nasi minyak tak?

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang, praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu, orang lain kasih kita jalan dulu.

Itulah bersama daripada Nur Amira Syahira. Nur Tuages Mi Karazon. Oh, gitu untuk anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 12.12 minit tengah hari. Setiap hari. Luck. Nombor cantik. Alhamdulillah. Sama dengan cuaca hari ini, walaupun kita tahu bacaan IPU masih lagi menunjukkan tidak sihat, tapi kita dapat meneruskan aktiviti kita. Anak boleh sekolah, kita boleh pergi kerja, semua sihat. Alhamdulillah. Nikmat yang paling baik, yang paling bagus sebenarnya. Baiklah, saya Nur Huda Abdullah ataupun Nur Lista akan temani anda mesti segmen yang kedua di Jor FM, iaitu segmen Variasi Permata. Edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selepas Suzy dan juga Jiha tadi temani anda, mesti segmen yang pertama iaitu segmen Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hari ini debaran dia lain untuk mak-mak yang anak dia ambil, ada ambil pesa matrik, betul tak eh? Macam saya lah, ada anak saya seorang nombor 3 ambil matrik. Macam anda juga, saya tahu doa tak putus. Sentiasa mendoakan kesihatan anak, dipermudahkan untuk anak-anak, lancar untuk menjawab peperiksaan dan semua betul. Lancar-lancar juga, jangan tak betul. Ada macam tu, siap cepat tapi tak betul. Banyak salahnya, tak apa. Kita doakan semoga anak kita terang hatinya, dipermudahkan segala urusannya. Okey, saya nak kongsikan juga berkaitan dengan jadual yang berlangsung pada hari ini untuk pemeriksaan matrik hari yang pertama hari ini. Pagi tadi kita ada kertas bahasa Melayu, dan untuk pukul 10 tadi lepas rehat tu ada kertas bahasa Inggeris. Untuk esok di awal pagi 8.10 pagi bermula hingga 9.25 minit pagi akan ada kertas matematik. Dan di belah pukul lepas rehat tu, pukul 10.10 sign. Besok ada dua paper. Udah macam SPM debaran dia kan. Sebab UPSR dah tak ada, jadi SPM. Jadi besok bahasa Inggeris dan juga matematik. Wah, mata pelajaran yang sangat saya rasa berat jugalah untuk anak-anak. Mungkin anak-anak okey kot. Mungkin mak-mak je. Mak-mak, bapa-bapa semua rasa macam, ya Allah, debarannya sampai sekarang. Nak tahu debarannya hilang, tunggu budak balik sekolah. Hari ni balik pukul 1, betul tak eh? Okay, terima kasih kepada semua yang mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Kita nak teruskan lagi hiburan, tapi sebelum tu dengarkan dulu. Kita ada iklan untuk anda berkaitan dengan makan sihat untuk semua.

kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatannya diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Itu dia daripada Siti Badriah dan juga RPH serta DJ Donald dengan lagu bertajuk Lagi Tamfan untuk anda. Okey, setiap hari kami di Jura FM Permata Selatan akan membacakan carta-carta untuk berada di tangga yang pertama hingga tangga yang terakhir. Bukan carta lagu-lagu popular, bukan carta rong sampai bila-bila, bukan. Carta yang saya akan bacakan untuk anda adalah carta indeks pencemaran udara IPU bagi negeri Johor. Carta ni tak best. Tiada hiburan untuk carta ni. Tapi kita cubalah buat yang terbaik supaya keadaan cuaca kita ni berubah. Terutamanya untuk negeri Johor. Okey, setakat jam 12.30 hari, hari ini kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat dengan bacaan berada pada julat 156 hingga 193. Bacaan yang tertinggi ini memerlukan orang ramai mengambil langkah lebih berjaga-jaga, kurangkan atau elakkan aktiviti luar, khususnya aktiviti lasak dan juga dalam tempoh yang lama. Dan jika perlu berada di luar, pakai pelitup muka yang sesuai dan hadkan tempoh berada di kawasan terbuka. Selain itu juga, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti perkembangan bacaan kualiti udara semasa, terutamanya untuk golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Utamakan keselamatan dan kurangkan pendedahan kepada udara luar sehingga keadaan bertambah baik. Okey, yang berada di tangga yang paling bawah untuk carta IPU ni ialah Pengerang 156. Okey, diikuti Kota Tinggi 158, Pasir Gudang 166, Lakin 166, Tangkak 163 berada di tangga ketiga yang teratas, Keluang 170, Segamat 170 berada di tangga yang pertama dengan IPU tidak sihat adalah Batu Pahat 193. Saya cakap carta ni carta yang bukan boleh menggembirakan kita, tidak macam carta-carta lagu di Jura FM, tidak eh. Jadi kena kurangkan aktiviti-aktiviti anda untuk berada di luar, di kawasan yang terbuka, duduk rumah. Kat sekolah pun saya tengok sekarang, guru-guru, cikgu-cikgu semua dah kurangkan dah aktiviti-aktiviti kat luar. Jadi kena jaga kesihatan kita, terutamanya untuk anda yang mungkin berisiko warga emas, mungkin ada penyakit berkaitan dengan jantung, mungkin yang mengandung juga, mungkin saya tak tahu. Tapi kena kurangkanlah aktiviti-aktiviti dekat luar. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM Permata Selatan dengan persembahan daripada Dayang Nur Faizah. Saya tak nak lagu ni. Saya tak nak lagu ni. Saya tak nak sebab lagu bahagia saya nak. Supaya kita semua bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan orang yang tersayang. Saya nak semua pendengar-pendengar Jura FM Permata Selatan ni bahagia. Tak kira di mana saja anda berada, sambil menjadikan Jura FM ni teman anda. Okey, bersama dengan Izzat Edmund dengan lagu bertajuk Bahagia Untuk Semua.

Itu dia lagu yang membuatkan Aiman Tino popular. Ha, kan Aiman Tino macam masa dia mula nyanyi tu, budak-budak pun suka tau sebab comel kan masa tu kan. Lagu yang bertajuk Ku Rela Dibenci. Lepas tu Aiman Tino menghasilkan banyak lagu lah untuk anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang kan. Tapi lagu cinta kebanyakannya. Okey, 12.48 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, Mr. Solat Fadu Zohor bagi negeri Johor untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 sama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 1, Pulau Aor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.52 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Pulau Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.56 minit tengah hari. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang 12.57 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 1 tengah hari. Banyak lagi lagu-lagu, insyaAllah dalam 3 lagu lagi saya akan putarkan untuk anda. Teruskan bersama kami di Johor FM Permata Selatan lagi. Okay?

Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Dato' Sri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Sri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung, kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala semua, suatu kebaikan yang disebarkan itu akan membawa kebaikan yang lain kepada sesama manusia. Salam persaudaraan dan persahabatan dari saya, Ustaz Abdul Rahim bin Sahalan, penceramah panel dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dalam program Tahsin Ilmu setiap hari didatangkan khas oleh Radio Johor FM Permata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya pada hari ini kita dipertemukan sekali lagi dalam siaran program Tahsin Ilmu. Sidang pendengar Radio Johor FM Permata Selatan yang dikasihi, tuan-tuan yang dihormati sekalian, untuk kita terus menjadi orang-orang yang bertakwa, maka hendaklah kita berhati-hati daripada sifat bertangguh-tangguh dan bermalas-malasan di dalam usaha kita meneruskan amal soleh kita. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bulan Syawal dan seterusnya bulan-bulan yang akan datang, marilah kita berusaha sama-sama untuk menjaga sekurang-kurangnya dengan melaksanakan 5 perkara yang akan saya sebutkan ini nanti, yang akhirnya insya-Allah akan menjadikan kita terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama sekali ialah supaya kita dapat menjaga solat 5 waktu kita secara berjamaah, khususnya solat subuh. Ini terutamanya bagi kaum lelaki lah, ya tuan-tuan, supaya dapat melaksanakan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 kali solat 5 waktu kita di masjid ataupun secara berjamaah. Kemudian seterusnya yang kedua ialah supaya kita dapat meneruskan wirid harian kita. Kalau mungkin sebelum ini pada bulan Ramadan kita dapat mengejar ataupun dapat mengkhatamkan selama tempoh 29 hari 30 hari itu tadi dengan sekali khatam, bermakna satu hari satu juz kita baca Al-Quran. Jadi sekarang ni kita akan tetap terus berusaha untuk mengekalkan satu hari membaca Al-Quran satu juz. Ketiganya ialah supaya kita dapat menjaga wirid harian kita yang selama ini kita amalkan. Contohnya mungkin ada daripada kalangan kita ada yang membaca wirid Al-Maksurat, ada yang membaca wirid Hizbun Nawawi, ada yang membaca wirid Al-Attas dan sebagainya yang mungkin didapati ataupun diperolehi daripada tempat belajar masing-masing. Maka jangan lupa untuk terus kita dapat melaksanakan wirid-wirid harian kita, dapat kita baca pada waktu pagi dan juga petang. Kemudian seterusnya yang keempatnya ialah marilah kita berusaha sedaya upaya untuk mendekati ataupun sentiasa bersama dengan orang-orang yang boleh membantu kita, menolong kita, meneruskan kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan bercampur bersama-sama dengan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita sentiasa berada di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melaksanakan setiap amal soleh yang telah diperintahkan kepada kita. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk kita memastikan supaya sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, yang kelimanya dan yang terakhir pada kali ini ialah supaya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman kepada hamba-hambanya, berdoalah kamu kepada aku, pasti aku akan makbulkan setiap dosa kamu. Oleh itu, di antara doa penting yang perlu kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah supaya kita dapat terus berada di atas jalan yang benar dan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru dengan itu akhirnya akan menjadikan kita hamba-hambanya yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, demikianlah sedikit perkongsian kita pada hari ini. Marilah kita sebarkan kebaikan ini demi kemanfaatan kita dunia dan akhirat. Hashtag sebarkan kebaikan ini seluas-luasnya supaya manusia berkasih sayang.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Kata pinjaman. terang kera. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu Trancura. Maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah empat persiapan amal soleh sebelum kematian. Empat persiapan amal soleh sebelum kematian. Sebelum kita melihat empat perkara tersebut, marilah kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, maksudnya amal kebaikan yang dapat sampai kepada seorang mukmin setelah dia mati ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bina, rumah untuk ibnus sabil yang dia buatkan, sungai yang dia alirkan, sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika dia sehat dan hidup. Semuanya akan sampai kepadanya setelah dia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila meninggal dunianya seorang anak Adam, maka terputuslah amal-amal kebaikannya kecuali tiga perkara. Yani tiga perkara ini berjalan terus catatan amalnya. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang terus berjalan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Kita pergi dahulu kepada hadis yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alayhi wizruha." ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Maksud dari hadis ini ialah sesiapa yang merintis, yang mencetus, yang memulakan sesuatu amal baik di dalam Islam, maka dia akan memperolehi ganjarannya kerana dia yang merintis. Dan dia juga akan memperolehi ganjaran seperti mana orang yang melakukan kebaikan itu setelah daripada dia, selepas daripadanya. Ganjaran tersebut tidak akan dikurangkan daripada mereka walau sedikit pun. Dan sesiapa yang melakukan pula keburukan, yang memulakan, yang mencetus, yang merintis perbuatan tidak baik dalam Islam, maka dia akan memperolehi dosanya. Dan dia juga dapat saham dosa orang-orang yang melakukan seperti perbuatan dia selepas daripadanya. Dosa tersebut tidak akan dikurangkan daripada mereka walau sedikit pun. Jadi daripada tiga hadis ini dapat kita perhatikan ialah kita boleh membuat kesimpulan ada empat perkara. Ada empat perkara yang mana empat perkara ini adalah perkara yang sepatutnya, yang sewajarnya dan semestinya menjadi tumpuan kita untuk kita tingkatkan, untuk kita perbanyakkan, untuk kita aktifkan, untuk kita gandakan, untuk kita perkuatkan, agar mudah-mudahan ia menjadi asbab perbekalan yang baik kita setelah kematian kita. Yang pertama, amal tersebut yang dimaksudkan ialah iaitu ilmu yang bermanfaat. Kita memiliki ilmu. Ilmu yang kita miliki ini ilmu yang bermanfaat. Sekalipun mungkin kita bukan seorang guru, bukan seorang pengajar, bukan seorang ustaz, bukan seorang yang diberikan tumpuan ketika menyampaikan ilmu dan sebagainya, tetapi kita memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu tentang kepercayaan, ilmu tentang pegangan, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang pelaksanaan, ilmu tentang bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun bukan kepada khalayak yang umum, apakah salah kalau kita sampaikan kepada anak kita sendiri dengan sesungguhnya siang dan malam, pagi dan petang, agar ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang bermanfaat, ia menjadi catatan yang terus-menerus akan memberikan kebaikan untuk kita setelah kematian kita. Yang kedua ialah bersedekah. Keluarkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita untuk kita infakkan di jalan Allah. Ke masjid, ke tanah-tanah wakaf, ke tempat-tempat yang berfaedah dan bermanfaat. Pembelian kitab yang akan dibaca, ditelaah, dihafal, dipelajari, diajarkan oleh masyarakat. Kepada mushaf Al-Quran yang akan dibaca, dihafal, dibawa di dalam solat, diulang-ulang pembacaannya oleh penghafaz-penghafaz Al-Quran. Maka sedekah yang menuju ke arah kebaikan seumpama itu, insyaAllah menjadi pahala dan bekalan amal. Yang ketiga, mempersiapkan anak-anak kita dengan aspek kesolehannya. Jangan terlalu risau anak kita tidak boleh mahir dengan sehebatnya dalam urusan duniawi semata-mata. Jangan terlalu risau. Tetapi letakkan dan urus kerisauan kita, angkatkan dan tinggikan kerisauan kita pada urusan kesolehan anak-anak kita. Bagaimana cara percakapannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana solatnya, bagaimana imannya, bagaimana akhlaknya. Kerana kesolehan anak itulah yang menjadi asbab kepada keuntungan amalan kita setelah kematian kita. Dan yang keempat ialah perbuatan-perbuatan baik yang lain yang dicontohi dan diikuti oleh orang lain. Maka ketika kita membuat kebaikan, ikhlaskan lillahi ta'ala semata-mata, bukan kerana menunjuk-nunjuk, tetapi dari segi aspek mendidik dan menunjukkan kebaikan agar boleh dicontohi oleh orang lain. Harus saja kita membuat sesuatu kebaikan di hadapan khalayak, tetapi tujuan dia lillahi ta'ala, dan tujuan dia agar perbuatan amal baik yang dilakukan itu akan dicontohi, diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang selepas daripada kita, dengan catatan mesti menjaga niatnya lillahi ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan kita. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini amat singkat, pejam dan celik. Satu masa kita akan terus terpejam dan tidak akan celik-celik lagi. Kita sudah berpindah ke alam yang berbeza. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksaan di alam kubur maupun juga siksaan di alam akhirat di neraka Allah wal iyad billah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: dunia terjenak.
1: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cik Ki, salam sejahtera.
1: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
2: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun marah, geram.
1: Marah, geram. Okey, marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia.
2: Maksudnya kobem.
1: Kobem. Ini senang kalau marah dalam bahasa Tamil kobem.
2: Betul.
1: Kokobem eh.
2: itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua boleh guna.
1: Boleh guna
2: Ini ni kobem saya berikada. Macam tu.
1: Maksudnya apa tu?
2: Jangan buat saya marah.
1: Kan pagi-pagi dah buat kita kobem.
2: Betul. Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobem.
1: Jangan mencetuskan perasaan kobem.
2: Kobem.
1: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobem.
2: Kobem.
1: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Kan dipak.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
0: Johor FM. 18 jam sehari semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Eh, tidak ada lagu yang bertajuk What You Wearing Forbes daripada Miss Nina dan juga Colby Odonis untuk anda. 2.19 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Kita dah berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda di Juara FM. Okey, jangan lupa pada pukul 2.30 minit petang nanti kita akan ada rancangan Cak di Juara FM. Kita akan bercerita berkaitan dengan PLKS, apa yang majikan dan pekerja asing perlu tahu. Ha, dan jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi YouTube channel. Kita ada Facebook dan juga TikTok official Juara FM yang akan bercerita ataupun bercakap berkaitan dengan tajuk kita untuk petang ni, iaitu PPI Tuan Nur Hisham bin Murujan merupakan ketua bahagian pekerja asing Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor. Baik, sebelum kita teruskan hiburan di Juara FM Permata Selatan untuk anda semua, usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi, kau bau tu tak bayi makan lagi.

berjalan selama beberapa dekad, Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: Masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, iaitu PPI Tuan Nur Hisham bin Murujan, merupakan Ketua Bahagian Pekerja Asing, okey, Jabatan Immigration Negeri Johor. Kita cerita berkaitan dengan pas lawatan pekerja kerja sementara PLKS bagi pelbagai sektor. Apa yang perlu majikan dan juga pekerja asing tahu? Okey Tuan, saya nak tanya, sektor-sektor yang dibenarkan untuk menggaji pekerja asing di bawah kategori pelbagai sektor ni, Tuan, mungkin boleh nyatakan pada pendengar-pendengar, silakan.
1: Baiklah. Yalah, kita tak boleh lah satu orang datang boleh kerja macam-macam, betul kan?
0: Betul.
1: Jadi kita satu, kita tengok market lah, market pasaran pekerjaan kat mana, sektor mana yang banyak memerlukan pekerja lah. Yang selalunya kita terima ni adalah pembinaan, perkilangan, pertanian, peladangan dan perkhidmatan. Perkhidmatan ni macam hotel apa semua, dia masuk dalam perkhidmatan lah. Dia bukannya pekerja hotel, pengangkutan, restoran, dia letaknya di bawah sektor perkhidmatan lah. Dan terakhir sekali adalah sektor pelombongan lah. Jadi sektor-sektor ni kenapa menjadi keutamaannya, sebab ini adalah antara yang menjana ekonomi negara lah kan. Dan yang keduanya, mungkin orang kita ni ramai yang nak bekerja kat sektor-sektor yang sebegini rupa kan.
0: Betul.
1: Konsep-konsep seperti 3D kan, dirty, difficult, dangerous ni kan. Kadang-kadang orang kita ni lah, bagi dia berbahaya, tapi orang kita tak berani buat. Mungkin orang asing berani buat kan. Ada risiko keselamatan, lagi satu kadang-kadang stigma sosial kan. Kerja ni orang contohlah orang ini je buat, orang kita tak buat dan sebagainya kan.
0: Betul.
1: Selain daripada tu, mungkin isu gaji lah kan. Kita orang kat sini mungkin dengan cara hidup kita, dengan tanggungan kita, mungkin gaji tu tak sesuai kan. Lagi satu, orang kita ni mungkin dah belajar tinggi-tinggi apa semua kan. Jadi mungkin dia orang merasakan kerja-kerja yang sedemikian rupa baiklah bagi orang asing kan. Dan yang paling penting, lagi satu lah, kita tengok lah daripada sudut daripada sektor perkilangan kan. Kita otomasi ni kurang lagi kan. Robotik dan sebagainya. Kita masih lagi banyak menggunakan prinsip-prinsip konvensional bila kita nak buka kilang dan sebagainya kan. Dia akan sampai masanya nanti. Tapi for the time being tu, macam saya kata tadilah, kerja-kerja ni kebanyakannya tak banyak kerenah lah bagi orang asing untuk bekerja kan. Jadi kat situ.
0: Situlah. Dia ada sektor-sektor, ada pembagian sendiri, perkhidmatan, perkilangan, pelombongan, betul macam lah. Tuan cakap tadi ya. Dan ini termasuk untuk mereka yang bekerja sebagai orang gaji macam mana?
1: Pembantu rumah lah. Sama juga pembantu rumah. Begitu juga pembantu rumah kan. Saya ingat saya kerja kecil dulu je dia pembantu rumah home mission. Saya kecil pun dah berapa puluh tahun kan.
0: Tapi sekarang dah tak ada orang Malaysia.
1: Saya ingat dulu masa kecil-kecil dulu adalah yang jiran-jiran saya yang mak bapak dia bekerja, ada orang kampung datang jaga dia orang sementara mak bapak dia balik dan sebagainya kan. Dan sekarang kita tak jumpa lagi lah. Memang kita totally, dan bagi saya, bagi pengalaman saya lah, memang kita memang ada satu unit khas tu untuk pekerja asing je. Untuk pembantu rumah asing.
0: Tapi sebab sekarang ni kalau kita lihat pun, kebanyakannya kalau di rumah memang dua-dua pasangan suami isteri pun bekerja.
1: Bekerja, betul.
0: Jadi memang rumah tu tak ada orang nak uruskan. Betul. Jadi kita memang terpaksa panggil orang luar untuk menguruskan rumah. Okey Tuan.
1: Baik.
0: Mengapakah sektor-sektor seperti pembinaan, perladangan, pertanian, perkhidmatan, perkilangan dan pelombong ini memerlukan tenaga kerja asing? Ataupun mungkin yang dapat Tuan jelaskan, adakah dari segi isu gaji ke, ataupun mungkin boleh terangkan secara ringkas proses yang perlu dilalui oleh majikan sendiri untuk sektor-sektor yang saya cakap ni sebelum pekerja asing tu diberikan PLKS?
1: Macam saya sebut tadi lah kan, dirty, difficult, dangerous kan. Kalau kita anggap benda ni mungkin kita tak bukan kata kita tak mampu, kita mungkin rasakan benda lain kita boleh buat. Betul. Kita banyak choice kan, sebab kita tak perlukan orang tempatan, tak perlukan apa-apa kebenaran untuk bekerja. As long dia ada pengalaman, ada kemahiran bidang tertentu, dia masih boleh buat dan sebagainya kan. Kadang-kadang kerja ni 24 jam.
0: Betul.
1: Kan? Kerja macam kerja kilang, ada orang kita tak nak kerja malam lah mungkin kan. Semua alasan-alasan ni mungkin bagi setengah orang, mungkin bagi orang remeh lah kan. Tapi bagi kita, keperluan kat situ masih ada lagi. Masih ada, dan dasar kerajaan tentang pekerja asing ni masih ada dan ada peraturan dan guideline yang perlu kita ikut lah kan. Okay. Kalau Nurul tanya tadi tentang macam mana proses permohonan tu kan.
0: Betul.
1: Dia bermula dengan kita nak tahu pasaran kerja ni dulu.
0: Okay.
1: Mana-mana majikan yang berhasrat untuk ambil pekerja, contohnya ni yang berskala besar lah, syarikat-syarikat besar dan sebagainya, sebelum masuk tu dia kena buat preparation lah.
0: Okay.
1: Kena buat preparation.
0: Mm-hmm.
1: Dalam menguruskan pekerja asing ni, saya nak ingatkan, kita perlu mempunyai pengetahuan yang kuat mendalam lah. Sebab dia melibatkan documentation, dia melibatkan keselamatan dan sebagainya kan. Dan banyaklah perkara yang yang bagi kita mungkin delicate lah. Tapi selalunya syarikat-syarikat besar ni dia ada HR kan.
0: Betul.
1: HR ni dia selalunya dia fasih lah tentang benda-benda macam ni. In fact, kita pun kerajaan pun membenarkan agensi pekerjaan swasta untuk membantu dia orang ni lah kan. Dengan certain amount bayaran dan sebagainya, mungkin dia boleh buat lah. Jadi, tetapi secara generalnya, first sekali, majikan ni perlu mengiklankan keperluan pekerjaan untuk ditawarkan kepada orang tempatan dulu.
0: Ya.
1: Ha, kan? Dekat My Future Job lah contohnya kan. Pada dekat iklan.
0: Ya.
1: Nanti dengan maklumat yang dapat, sama ada orang nak terima ke tidak ke ataupun sambutannya macam mana. Perkara ni akan dibawa pergi ke Jabatan Tenaga Kerja.
0: Ini bermakna yang selalu kita tengok ni untuk sektor pekerjaan ataupun mencari kerja ni adalah salah satu bancian jugalah.
1: Oh ya, yeah, betul.
0: Betul kan?
1: Survey keperluan kan. Survey keperluan. Kalau kata orang tempatan tak nak menyahut cabaran untuk kerja ni, saya tak kata tak ada. Ada kan, gilang-gilang tu lah kita pergi buat checking ni. Kadang ada je orang kita kan yang buat kerja yang sama kan. Tapi tak memenuhi kehendak keperluan industri ni tadilah kan. Satu lagi saya nak berkongsi lah sebenarnya. Immigration ni dia ending process tau.
0: Okay.
1: Dia bukannya immigration tau. Bukan.
0: Dari awal
1: bukan dari awal pada immigration. Dia akan melibatkan Jabatan Tenaga Kerja. Dia akan melibatkan Perkeso. Dia akan melibatkan kesihatan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Dan lepas fit apa semua dulu, baru dia bawa pada kita. Selepas segala tapisan-tapisan ni lepas, baru kita boleh keluarkan. Jadi selain daripada tu, industri-industri ni kadang-kadang dikawal oleh beberapa badan. Contoh macam pembinaan CIDB kan. CIDB akan kontrol. Jadi pekerjaan ataupun keperluan bagi sektor-sektor ni dia tertakluk kepada bancian jugalah daripada CIDB. Sama ada perlu ataupun kerja ni by right orang Malaysia boleh buat. Kenapa kita nak perlu employ orang asing kan. Macam tu lah. Yang terlibat dengan industri perhotelan misalnya kan, dia perlu berhubung dengan MOTEC, Kementerian Pelancongan dan sebagainya untuk menyatakan bahawa sebenarnya okey ada keperluan dan dia boleh ambil. Selepas perkara-perkara ini diselesaikan, barulah immigration masuk untuk kita memberikan satu pas yang sah untuk supaya mereka ni dapat bekerja di Malaysia dengan keadaan yang aman dan tenteram lah. Jadi tak perlu tak diganggu dan sebagainya lah. Jadi secara umumnya dia ada 8 langkah lah.
0: Okey.
1: Pertama kena iklankan.
0: Okey.
1: Kena iklankan. Lepas tu dia perlukan dapat kebenaran awal daripada FWCMS ataupun Foreign Workers Centralized Management System. Majikan boleh memohon melalui application. Sekarang ni semua banyak online je.
0: Okey, betul.
1: Banyak
0: betul,
1: online kan. Tak perlu datang ke immigration.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu bagi pekerja-pekerja yang dalam industri yang besar-besar lah, macam pembinaan, macam peladangan ni, dia terikat dengan kota.
0: Okey.
1: Okey kan. Takkan kita nak bawa masuk 15,000 kita boleh masuk. Tidak, dia tertakluk kepada kota. Jadi apa yang majikan perlu buat adalah memohon kota ni dulu. Adakah diorang ni boleh memohon untuk mendapatkan, contoh dia ada ladang 100 ekar lah contohnya. Dia memerlukan 100 orang contoh. Dia minta 150. Memang kerajaan takkan benarkan, betul. Jadi kita tengok keperluan dia. Jadi perkara ini akan diuruskan oleh Kesuma lah, Kementerian Sumber Manusia. Dan kita ada satu one stop center yang mana di dalam tu ada pegawai-pegawai daripada beberapa agensi kerajaan yang akan memantau tentang keperluan, tentang kebenaran untuk diberikan kepada diorang ni lah. So diorang perlu mohon. Ini pun melalui online juga.
0: Online juga. Dalam talian semua.
1: Ya, e-kota di bawah Foreign Workers Centralized Management System. System ni lah FWCMS ni. Memang popular FWCMS ni. Dan dia akan dikeluarkan satu surat kelulusan lah. So bila dah keluarkan surat kelulusan ni, bolehlah dia cari pekerja-pekerja kat negeri mana, negara-negara sumber yang dibenarkan lah. Dan dia perlu ada wakil lah di negara asal pekerja-pekerja negara sumber ni untuk dia rekrut pekerja-pekerja lah.
0: Yeah.
1: Okey, lepas tu selepas semua tu complete, kebenaran daripada agensi yang terlibat, badan kawal selia yang terlibat, dia akan memohon visa dengan rujukan. Dia dah ada orangnya ni. Dah ada orangnya, dah ada pasportnya, apa semua. Dia kena ada visa dengan rujukan. Ha, visa dengan rujukan ni memang tertakluk dengan immigration. Nah, itu baru bermula.
0: Barulah proses.
1: Baru cerita.
0: Baru boleh dengan immigration.
1: Baru boleh
0: dengan
1: immigration. Ya, yeah. Bila kita luluskan, itu pun EVDR. Online kan?
0: Okay, betul.
1: Kita luluskan, nanti, dan saya ingin ingatkan majikan lah. Suatu kita buat urusan di online FWCMS ataupun Foreign Workers Management System ni tadi, dia akan bagi arahan. Kalau dia rasa kata dia perlu ke pejabat immigration, pergilah ke pejabat immigration. Kalau dia rasa perlu, okay, perlu upload yang ini, ini perlu, ini tak perlu dan sebagainya, itu terpulang pada pegawai yang di FWCMS ni untuk menentukan lah. Tapi once dia kata okay, you boleh selesaikan perkara ni apa semua, sila ke pejabat immigration. Nanti kita akan bantu di pejabat immigration. Apa pula yang dibuat? Saya tak kata sekali datang tu selesai.
0: Dia banyaklah proses dia.
1: Dia banyak proses dia.
0: Betul. Macam-macam kita juga nak ambil IC pun, kita kena ada surat beranak.
1: Betul.
0: Kena bawa buku PIN. Kan? Jadi itu semua kena bawa. Walaupun mak dalam pantang kena bawa juga. Kalau baby kan kena. Itu sebenarnya proses-proses. Bukan untuk warga asing saja. Sebenarnya kita warga negara Malaysia pun kena perlukan dokumentasi-dokumentasi yang lengkap. Sebenarnya untuk kita buat satu dokumen yang memang pasti memang boleh digunakan. Kalau ditahan tak ada masalah. Sebab kita ada dokumen yang lengkap. Okey tuan, kita berada di hujung-hujung ni kan. Mungkin tuan ada nasihat kepada majikan-majikan dan juga mungkin ada juga warga asing yang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan ketika ini. Nasihat tuan, satu untuk majikan, satu untuk pekerja asing, dan mungkin ada laman sosial ataupun nombor talian yang boleh dihubungi untuk majikan lebih mudah untuk berurusan berkaitan dengan immigration lah. Dengan immigration, nombor taliannya.
1: Okey. Kalau kata first sekali, kalau cerita tentang immigration, apa-apa penguatkuasaan lah, undang-undang lah, kan eh. Macam saya cakap mula-mula tadi lah, sebenarnya kita bukan nak menyusahkan orang, tapi kita nak menjaga hak semua orang. Jadi, apa yang kita, selalu dengar parti kan. Terkadang, mereka yang ada pas lawatan kerja sementara ni pun, dia akan jadi parti. Bila masa tau? Bila dia punya pas lawatan kerja sementara ni tamat dan tidak diperbaharui. Pada peringkat awalnya masuk cantik, masuk macam lengkap, biasa dan sebagainya, lengkap dan sebagainya kan. Tapi sampai satu masa, kadang-kadang dia ni akan jadi sebagai parti pula. Kita terima banyak kes yang macam ni. Tu yang selalulah. Tadi kita bagi ample time, saya cakap tadi kan, tiga bulan sebelum tamat tu, buatlah urusan tu. Buatlah urusan tu. Dan pejabat kami di Setia Tropika ni memang sejasa terbuka lah, waktu pejabat lah. Malam kita tak buka lah sebagainya.
0: Buka rumah saya, kadang-kadang saya sampai rumah lambat.
1: Sebab jam berdepan tu lah. Saya pun nak balik jam kan dari situ. Jadi, kena peka lah benda-benda macam ni kan. Kita masukkan dalam diary kita dalam pekerja kan. Kadang-kadang orang kita dan kadang-kadang lalai, terlupa dan sebagainya. Pasal once dah overstay je ni kan, memang urusan dia agak renyah sikit lah kata orang. Sebab dia melibatkan undang-undang. Sebab Salah satu daripada kesalahan besar immigration ni adalah tinggal lebih masa lah.
0: Jadi kena sentiasa pantau lah kita punya dokumen kan. Kita punya pasport kita, permit kerja. Boleh kan permit lah, pas lawatan.
1: Pas lawatan, pas untuk bekerja lah, macam tu. Keduanya, yang paling penting lah, majikan dengan pekerja tu sendiri kan. Majikan ikutlah saluran yang betul untuk buat. Jangan kata ada orang nak minta tolong macam mana ke apa ke ni, jangan terlampau percaya sangat. Play semak dengan kita dulu sama ada cara ni betul atau tidak. Dia memang saya akui lah, dia agak delicate. Bukan kita nak menyusahkan, tapi kita nak menentukan supaya orang yang berada di Malaysia ni dalam keadaan yang sah lah. Dan bagi pekerja pula lah, kita dah ke arah macam mana tau. Bukan majikan je lah kena ambil berat, pekerja tu kena ambil berat. Kadang-kadang dia dah tahu dia ada permit. Tuan, ni saya punya permit mungkin dah nak mati apa semua. Kita ada jumpa, pekerja-pekerja yang ada rasa
0: dia biasanya dia boleh pergi sendiri tanpa majikan.
1: Dia tak boleh pergi sendiri, tapi at least dia boleh communicate dengan majikan dia. Majikan dia kan. Dia begitu. Sebab bila kita bekerja tanpa pas yang sah ni, selalunya dia akan ada implikasi, macam-macam implikasi lah. Kalau ada kecederaan dan sebagainya kan. Dan satu lagi, make sure pekerja-pekerja yang datang ni kenalah fit ataupun sihat untuk bekerja. Dan untuk sihat bekerja ni bukannya hari kali pertama. Every year kita akan semak dan ada punya tahap kesihatan dia. Kita tak nak ada penyakit berjangkit. Betul. Kan, dan kita walaupun tak penyakit berjangkit, kita perlu jaga kebajikan pekerja-pekerja kita kan.
0: Betul.
1: Kita biasa hantar orang balik, hantar orang yang balik nak sambung mungkin tahun ketiga keempat tapi dah tak sihat. Kencing manis, sakit jantung kan sometimes.
0: Betul.
1: Ada setengah kes tu kita jumpa menyalahgunakan dadah pun ada. Jadi kalau yang menyalahgunakan dadah ni selalunya saya tak akan sambung, saya akan hantar dia balik. Kita akan hantar balik. Ada maksudnya rakyat Malaysia jangan risau sangatlah. Kita di immigration cuba yang terbaik supaya orang-orang yang bekerja di Malaysia ni sentiasa mengikut peraturan dan undang-undang lah. Dan
0: mungkin yang ada talian yang boleh dihubungi ataupun media sosial ke?
1: Media sosial kita lah, Jabatan Immigration lah. Immigration Immigration Johor at imi.gov.my ataupun mana-mana you Google. Kadang-kadang kita sekarang pun dah ada dah ada ruang untuk buat persoalan apa semua kan,
0: untuk komen nak tanya soalan
1: tanya
0: kan?
1: Dan hampir setiap hari lah kita akan menjawab menjawab persoalan-persoalan, dan kita dalam masa 3 hari kita akan cuba jawab lah apa-apa isu ni, apa-apa isu ataupun masalah yang dibangkitkan oleh warga negara atau warga negara asing sendiri.
0: Betul. Okey, sebenarnya ada juga sini macam Surya ni, dia kata dia lagi usaha lagi usaha mau kerja di Malaysia katanya. Okey, kalau Surya dah dengar, Surya kena pastikan semuanya kalau boleh nak bekerja di Malaysia pun tak ada masalah, kami mengalu-alukan, tapi pastikan mempunyai dokumentasi ataupun dokumen yang lengkap lah.
1: Betul.
0: Dapatkan segala maklumat-maklumat yang lengkap untuk anda bekerja di sini dengan senang hati dan sah lah. Itu yang kita nak. Okey, terima kasih pada tetamu saya untuk petang ni dalam rancangan Cak Di Johor FM Permata Selatan, iaitu PPI Tuan Nur Hisham bin Murujan, Ketua Bahagian Pekerja Asing Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor, cerita berkaitan dengan pas lawatan kerja sementara PLKS bagi pelbagai sektor, apa yang perlu majikan dan juga pekerja asing tahu sebelum memulakan kerja. Okey, terima kasih tuan. Dapat bersama dengan saya, dan insyaAllah kalau ada kelapangan yang lain.
1: Kali kedua dah saya katakan, tapi dengan tajuk berbeza lah.
0: Tapi saya rasa tajuk ni macam kita kena sambung lah. Macam lah, sebab dia banyak-banyak isu sebenarnya kita boleh cerita berkaitan dengan pas lawatan kerja sementara ni kan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih tuan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ajar FM Permata Selatan, sudah pun pukul 3.15 minit petang. Kita bersua kembali. Okey, untuk petang ini kita nak bersama dalam rancangan tajam bersama dengan hospital dari Dato' On kat sini. Saya nak kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan tetamu kita ni, doktor pula. Kalau tadi bersama dengan immigration, sekarang dengan doktor, iaitu Dr. Muhammad Fadri Abdullah ataupun Elias Harun. Okey, pakar perubatan dalaman. Itu jawatan dia. Tapi yang paling menarik saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan tajuk yang kami akan bawa untuk anda, iaitu suntikan kurus, rawatan atau trend. Kan kita bersama dengan Dr. Muhammad Fadri. Okey, betul doktor eh? Dr. Fadri lah saya panggil.
1: Yes, boleh.
0: Betul eh doktor? Okey, saya nak tanya doktor berkaitan dengan tajuk kita ni kan. Sementara tu terima kasih selamat datang kepada doktor dapat bersama dengan pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan juga bersama dengan saya di sini. Sebelum kita bercerita berkaitan dengan tajuk kita, mungkin boleh cerita sikit berkaitan dengan latar belakang terima doktor kasih. Dah berapa lama berkhidmat dalam bidang perubatan dalaman ni doktor? Silakan.
1: Alright, terima kasih puan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar-pendengar Jawa FM hari ini. Yeah. Nama saya Muhammad Fadri bin Abdullah Elias Harun. Mm-hmm. Saya merupakan pakar perubatan dalaman atau dikenal sebagai physician. Mm-hmm. Dan sekarang ini bertugas di KPJ Badan Tuan Specialist Hospital. Lah. Mm-hmm. Saya merupakan graduan perubatan dari Ireland. Mm-hmm. Dan kemudian menyambung postgraduate studies in the United Kingdom untuk mendapatkan kepakaran sebagai pakar perubatan dalaman. Yeah. Secara umumnya setelah terlibat dalam bidang perubatan ini lebih daripada 15 tahun dan kini berkhidmat di Kepejabatan Dato' On. Antara gejala atau masalah kesihatan yang kerap kali saya tangani untuk waktu sekarang ialah masalah berkaitan kencing manis ataupun diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, kolesterol dan juga penurunan berat badan atau pengurusan berat badan secara general lah.
0: Ini bidang khusus doktor lah berkaitan dengan dalaman lah, penyakit-penyakit dan juga kurus. Kita tak nak cerita berkaitan dengan darah tinggi, kencing manis tak. Kita nak cerita berkaitan dengan suntikan kurus, rawatan ataupun trend. Sekarang ni memang kalau kita lihat di mana-mana pun, bukan golongan yang dah bekerja sebenarnya, untuk anak-anak muda, generasi muda, Gen Z sekarang ni ataupun anak-anak muda lah senang cakap ketika ini, mereka memang lebih cenderung untuk kurus. Sebab pada mereka, kurus ni adalah cantik.
1: Betul.
0: Betul ke doktor? Stigma kurus cantik. Tak kurus ni tak?
1: Untuk this question, mungkin saya jawab bukan daripada perspektif medical lah. Kan? Tapi kurus tak semestinya cantik lah kan. As we know, kurus ni pada dalaman. Beautiful inside will be beautiful outside juga lah. Cuma kurus untuk medical point of view ialah berkaitan kesihatan yang lebih penting. Eh? Yeah. So, kurus actually untuk kesihatan, bukan untuk kelihatan cantik semata-mata lah.
0: Okay, sebenarnya ramai yang teruja berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini. Okay, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan suntikan kurus ini dan sejauh mana sebenarnya keberkesanannya dan adakah ia memang sesuai untuk semua orang?
1: Okey. Saya percaya bahawa kebanyakan pendengar Johor FM dan puan juga pernah dengar mengenai Ozempic. Itu salah satu suntikan kurus lah. Itu salah satu nama ubat yang berada di pasaran ketika waktu dahulu lah. Di kalangan kumpulan ubat GLP-1 atau dengan glucagon like peptide, di mana dia hormon dalam badan kita mengawal selera makan, rasa kenyang dan pencernaan makanan kita. So ubat ini actually ialah ubat kencing manis lah. Actually dia bukan first line untuk merawat kencing manis. Dia cuma tambahan ubat untuk kencing manis. Tetapi ia berkesan dalam penurunan berat badan, di mana sebab itulah fungsinya yang orang gunakan untuk kehilangan berat badan juga.
0: Maksudnya sebenarnya adalah ubat kencing manis. Maksudnya adakah dia sesuai untuk orang yang nak turunkan berat badan tapi ada kencing manis, ataupun orang tak ada kencing manis boleh je menggunakan suntikan ni? Macam-macam mana yang lebih sesuai, ada kencing manis dan juga untuk menurunkan berat badan, ataupun dia tak ada kencing manis, tak ada penyakit dalaman, tak ada tiga serangkai tapi dia nak kurus menggunakan suntikan ni?
1: Baik. Actually ubat ini yang secara khusus digunakan untuk pesakit kencing manis. As we know, pesakit kencing manis kebanyakan ke berat badan bertambah lah. Sebagaimana kita tahu, yang di mana ubat ini ialah tambahan ubat untuk rawatan kencing manis yang lain. Dia bukan semata untuk digunakan untuk kehilangan berat badan sahaja. So pesakit yang memang sedia ada kencing manis memang boleh gunakan ubat ini untuk merawat kencing manis itu sendiri dan juga untuk kesan sampingnya itu hilang berat badan. So dia ada dua benefit ataupun faedah dalam pesakit kencing manis itu sendiri. Bagi pesakit yang tak ada kencing manis, Ubat ini juga boleh digunakan untuk penurunan berat badan tanpa kesan yang mendalam kepada kawalan gula pesakit. Lah.
0: Okay.
1: So secara amnya dia selamat untuk digunakan oleh pesakit bukan kencing manis untuk penurunan berat badan.
0: Oh, jadi kalau kita dah ambil suntikan ni, kita boleh minum gula sesuka hati, pengambilan gula dalam segi makanan, nasi boleh tambah 2 pinggan, 1 pinggan penuh, tak juga?
1: Semestinya tidak Puan, sebab of course as we know, kalori itu penting dalam kenaikan berat badan dan kehilangan berat badan.
0: Betul, betul.
1: Ubat ini dia tidak dijadikan what we call main weapon atau senjata untuk kehilangan berat badan.
0: Okay.
1: Dia cuma part of the process untuk hilang berat badan lah.
0: Maksudnya kalau kita ni, kita tak ada orang rasa macam kalau sekarang craving nak makan ni, dia tak ada craving untuk manis sangat lah.
1: Betul. Faham. Craving untuk hunger pun tak ada sangat.
0: Okey, saya faham. Okey, kita nak berehat seketika, lepas kita nak sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita. Saya tahu ramai kata tak payahlah dulu, tak payah main lagu. Tak boleh, kita kena main lagu satu, lepas kita nak sambung lagi dengan doktor. Okey.

0: Kita dah bersama daripada Shima dengan lagu bertajuk Kepangkuanmu. Okey, masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Fadri Abdullah Elias Harun, pakar perubatan dalaman. Okey, dan kita bercerita berkaitan dengan kurus, suntikan kurus, rawatan ataupun trend. Okey, Doktor, saya nak tanya. Sekarang ni kalau kita cerita berkaitan dengan suntikan, dia menjadi popular ketika ini, tak kisah golongan umur, semua sekarang nak kurus, semua nak cantik. Dan adakah ini memang rawatan baharu atau sebenarnya ubat yang sudah lama digunakan? Macam doktor kata, sebenarnya lama sebab ni rawatan untuk diabetes. Kalau kita lihat pun sekarang artis-artis pun banyak menggunakan, bukan artis sajalah, semua, semua nak kurus. Dan saya pernah nampak suntikan tu memang di perut. Betul, yes. Betul ke doktor? Ini betul. Ini lama ke baru sebenarnya untuk pengetahuan pendengar dan juga saya sendiri?
1: Okey, sebenarnya ubat ni sudah lama wujud lah untuk pesakit kecil manis tu sendiri. Okay. And especially di luar negara lah, Eropah, Amerika sudah lama menggunakan ubat ini untuk part of the treatment untuk diabetes patient. Tapi mungkin recently available in Malaysia. Okay. And at that time ada what we call macam exposure in media sosial lah. So ramai yang mahu menggunakannya untuk penurunan berat badan. I think exposure di social media menyebabkan lebih popular berbanding biasa, berbanding ubat-ubat lain. In fact, it's an old medication, ubat yang dah lama wujud untuk kawalan ataupun rawatan pesakit kecil manis itu sendirilah.
0: Betul, kalau kita lihat, kalau macam doktor cakap, pendedahan di media sosial kan memang menjadi satu trend sekarang ni. Anak-anak muda, budak-budak sekolah pun semua dah ada gadget masing-masing kan. Dan kat situ diorang melihat. Dan sebenarnya kalau kita mendapatkan suntikan kurus ni, memang berkesan kurus terus ke? Ataupun memang ada langkah-langkah yang perlu mereka buat juga? Maksudnya memang tetap kena diet, tetap kena senam juga, kena jaga pemakanan ke? Tak payah. Sebab kalau kita tengok yang expose semua cocok je. Tapi tak ada pun kita, tak ada pun aktiviti-aktiviti orang tiba-tiba kurus. Jadi saya nak tanya doktor, perlu ke kita dah buat suntik mahal dah doktor, tapi tak kurus juga? Apa yang perlu kita buat dan memang perlu ke sebenarnya senaman diet?
1: Betul. Seperti saya sebut tadi, ubat suntikan kurus ni bukan the only way to get kurus, to get thinner, right? Dia sebahagian dia proses nak kurus tu sendiri. Of course, bila pesakit ambil ubat ni, injur tetap ambil ubat ni, dia tak boleh tak jaga makan, tak exercise. Dia still kena jaga makan, kurangkan kalori, and then buat physical activity, so that the effect of the weight loss tu lagi cepat. And

0: Lagi ketara adalah berbadan dengan ambil ubat sebab tapi tak exercise, makan sesuka hati, bermaksud mungkin efek kerusi tu mungkin tak berlaku, tak ketara. Berbadan dengan pesakit yang ada dua-duanya sekali lah, ambil suntikan dengan pengawalan makanan dan fizikal aktiviti juga.
1: Ya, ada juga kesan sampingan ke doktor kalau ambil tapi tak mengawal makan, exercise, ada tak kesan sampingannya?
0: Untuk kesan sampingan, terboleh bagi pada dua lah. Satu kesan sampingan ubat tu sendiri, dan kesan sampingan daripada tak mengawal pemakanan dan tak melakukan kesan physical activity juga kan. Kesan sampingan ubat kurus ni atau suntikan kurus ni more towards the GI side effect atau penghadaman. Terasa mual, muntah, loya, kadang-kadang cerit-bit juga, sembelit lah. Itu kesan daripada suntikan tersebut. Jadi tidak semua orang mendapat kesan sampingan daripada ubat tu. Ada orang dapat sampingan, ada orang dapat side effect, ada orang tak dapat side effect tu lah. Dan kesan sampingan daripada tidak melakukan exercise, tidak menjaga makan, of course bila kalori berlebihan, ambil pengambilan gula berlebihan, boleh menuju ke arah sakit lah, sakit kencing manis, dan sakit lain juga.
1: Okey doktor, selalunya macam doktor kata, penyakit kencing manis ni salah satu cara untuk menurunkan berat badan dengan suntikan. Selalunya orang yang dah berbadan besar, dia nak kurus, dia akan mengalami satu lagi gejala, iaitu gelebihan. Ada gelebih, betul doktor?
0: Betul.
1: Okey, dan ini pun menjadi satu persoalan juga sebenarnya. Saya dah kurus tapi memang nampak kurus. Kalau pakai baju nampak cantik. Kan, tapi kita bila buka adalah lebihan-lebihan daging-daging yang ini kan, gelebih macam tu kan. Dan macam doktor sendiri, ada tak nasihat doktor akan berikan kepada mereka yang tiba-tiba datang pesakit kencing manis untuk kurus, ataupun mereka yang tak ada kencing manis tapi nak mendapatkan rawatan, doktor saya datang ni saya nak kurus je, saya tak ada penyakit kencing manis, ada tak? Ada nasihat yang kan doktor berikan kepada mereka tak?
0: Kepada setiap pesakit yang saya jumpalah, saya sentiasa mengingatkan mereka yang suntikan kurus ini bukan the only way to get kurus atau hilang berat badan lah. Untuk dapatkan kesan yang baik, yang lebih ketara ataupun efek yang memuaskan lah, sebab kita mengelakkan apa pengambilan berat kulit yang berlebihan tu kan. So it's always get along with the diet, jaga kalori makan dengan exercise lah.
1: Doktor memang akan bagi nasihat kepada mereka beginilah, terutamanya untuk penyakit kencing manis, sebab doktor lebih pakar dalam penyakit dalaman. Kan, jadi yang kencing manis yang tiga serangkai lah, orang cakap tiga serangkai, dan juga untuk penurunan berat badan. Kalau kita lihat sekarang ni di media sosial, penjualannya macam agak mudah untuk didapati.
0: Betul.
1: Kan, macam memang semua doktor yang satu bidang dengan doktor sendiri, Dr. Fajri sendiri, adakah semua doktor boleh mendapatkan ubatan ini, ataupun ini adalah salah satu ubat kawalan sebenarnya, dan di mana sebenarnya kita boleh mendapatkan suntikan ini untuk mendapat kesan yang lebih baik dan juga nasihat-nasihat daripada pakar? Okey, di mana sebenarnya kita boleh dapatkan, ataupun memang kat farmasi pun ada jual ke macam mana doktor?
0: Actually inilah ubat kawalan, lebih kontrol di mana kita tak boleh membeli di kaunter sesuka hati, dia perlukan preskripsi doktor lah. Sebab pengambilan ubat ini juga boleh berlaku kesan samping yang saya sebut tadi. And actually tidak selamat untuk mengambil ubat ini tanpa pengawasan doktor atau tanpa pembuatan fizikal check-up sebelum kita mengambil ubat-ubat tersebut. Kita perlu make sure yang tidak ada masalah kesihatan yang lain. And macam masalah buah pinggang, masalah hati ataupun liver, di mana dia mengganggu excretion of the medication tu sendirilah. So memang saya tegaskan untuk mengambil ubat ini perlu berjumpa dengan pakar ataupun doktor lah.
1: Ya, betul. Okey, sebab kalau kita lihat pun banyak sangat kat media sosial kan. Jadi saya nak pastikan adakah ubat ni adalah ubat kawalan, dan sebenarnya memang ini adalah ubat kawalan dan tidak boleh dapatkan di mana-mana. Jadi kena dapatkan nasihat doktor. Okey, kita nak berehat sekali lagi doktor, boleh ya? Lepas ni kita sambung lagi dengan tajuk kita pada petang ini. Saya tahu semua tak nak lagu kan, tapi saya bagi lagu untuk anda.

0: Lagi dalam rancangan tajaan di Johor FM Permata Selatan, suntikan kurus rawatan ataupun krem sama dengan Dr. Muhammad Fazli Abdullah Elias Harun, okey, pakar perubatan dalaman dari KPJ Dato' Anwar. Okey doktor, tadi soalan kita dah tanya dan sebenarnya suntikan ni sesuai untuk mereka yang ada penyakit kencing manis dan sebenarnya rawatan ni pun dah lama. Macam doktor cakap, sebenarnya rawatan ni dah lama untuk pesakit kencing manis. Cuma kencing manis ni diberikan keutamaan untuk mereka menurunkan berat badan dan mengurangkan craving manis, betul?
1: Betul.
0: Jadi untuk mereka, dan saya nak tanya doktor, okey, adakah perlu untuk seseorang itu menjalani rawatan susulan sekiranya sudah mengambil ubat-ubatan ini dan adakah ianya berkesan, doktor?
1: Okey. Rawatan susulan memang perlulah puan, sebab kita mesti nak monitor kesan samping ubat tu sendiri terhadap pesakit. Dan nak tengok ada tak kesan yang positive effect ataupun negative effect of the medication untuk pesakit tu sendiri. Okay. Kan? Dan kita perlu pengawasan ataupun monitoring selepas pengambilan ubat ini, nak tengok kadar penurunan sugar sama ada signifikan atau tidak signifikan. Itu untuk susulan, rawatan susulan memang penting lah. Soalan kedua tadi mengenai berkesan atau tidak berkesan.
0: Betul. Okay.
1: Berkesan atau tidak berkesan dia bergantung dengan setiap individu lah. Dia berbeza lah. Ada individu mengambil ubat ini boleh turun berat badan dengan ketara.
0: Okay.
1: And ada individu yang turun juga tapi tak ketara. Ada individu yang mengambil ubat tapi tak ada kesan hilang berat badan ataupun tak berkesan terhadap individu tersebut lah. So setiap individu tak sama, tetap boleh ambil secara what we call a blanket rule, that bila kita ambil ubat ni semua akan ada berlaku penurunan berat badan.
0: Okey doktor, selalunya sekarang ni ada orang lah, saya tak tahu tapi saya pernah dengar ada orang cakap kadang-kadang kita tak turun berat badan tapi kita kurang inci. Ada kan, betul?
1: Betul
0: ada, betul. Juga ini pun salah satu penurunan berat badan juga, yang tak nampak kurus tapi dia pengurangan inci, maksudnya lebih nampak bentuk badan. Betul doktor, kan? Betul. Dan adakah ubat ini juga boleh jadi macam tu, maksudnya dia tak turunkan sangat berat badan, tak nampak tapi dia kurangkan sikit inci?
1: Yes,
0: pengurangan
1: betul.
0: Inci
1: sebenarnya Puan Nurul tahu yang kita punya body size daripada muscle ataupun otot-otot jadi ada lemak juga, kan? Lemak ni boleh diklasifikan sebagai peripheral body fat ataupun lemak dalaman, kan? So ada orang kesan ubat ni dia cuma berkesan untuk turunkan lemak.
0: Okay.
1: So hilang lemak tu. So just point cakap tadi akan inci berkurangan lah. And ada setengah individu bila dia mengambil ubat ni dua-dua hilang, muscle loss dan juga fat loss. So lagi ketara lah efek dia.
0: Okay, kalau saya lah, misalnya saya saya dah gunakan suntikan ini dan saya dah turun dah berat badan, selalunya jangka masa berapa lama doktor? Ke tengok kepada seseorang punya antibody ke ataupun macam mana? Untuk penurunan berat badan ni,
1: untuk jangka masa bila effect of the medication takes place, tetap ada spesifik jangka masa tertentu lah. Okay. 4 minggu, 6 minggu ataupun sebulan, 2 bulan, kan? Ia bergantung dengan aktiviti lain yang pesakit itu sendiri buat, macam pengawalan pemakanan, pengurangan kalori makan, physical activity juga. And lagi cepat, lagi banyak benda lain yang pesakit buat, lagi cepatlah efek penurunan berat badan tu. Tapi selama saya preskrip ubat ni, secepat saya berikan ialah dalam masa 4 hingga 6 minggu lah.
0: Itu paling cepat lah, 4 hingga 6 minggu. Okey, kalau saya dah dapat bentuk ideal yang cukup, penurunan berat badan yang cantik, kalau daripada segi pemeriksaan untuk kesihatan pun dah elok, bacaan untuk gula semua dah cantik, adakah saya perlu meneruskan rawatan ini ataupun boleh berhenti serta-merta?
1: Okey, jawapannya ya dan juga tidak. Bergantung dengan individu tersebut sendiri lah.
0: Yang ya macam mana?
1: Jika pesakit actually bila kita start ambil ubat-ubat ini, kan, kita akan tend not to eat something yang sweet, pengambilan pemakanan yang lebih teratur, yang lebih sihat, kan. Jika individu terbabit stick ataupun masih mengikut lifestyle macam tu selepas perhentian pengambilan ubat ini, dan tak mengapa untuk mereka berhentilah dengan pengawalan pemakanan yang mereka telah lakukan sewaktu mengambil ubat tersebut. Kan? So mungkin kenaikan berat badan tidak berlaku dalam golongan pesakit tersebut lah. Untuk pesakit golongan pesakit yang lain atau individu lain, di mana bila dia stop ambil ubat ni, dia terus back to
0: yang rutin dia,
1: rutin yang rutin lama, betul. Tak bersenam, mengambil makanan makanan manis, tak mengawal kalori. And usually bila berlaku macam ni, penatkan berlaku balik lah.
0: Pakai bengkung okey tak doktor? Ambil suntikan, pakai juga bengkung.
1: I think no harm lah pakai bengkung tu kan. Tapi tak ada side effect.
0: Tak ada. Saya pakai bengkung dalam pantang je. Satu, sebab ada orang dia memang suka pakai bengkung. Tapi sebenarnya bagus. Mungkin untuk jaga dia punya
1: shape
0: dia lah. Bentuk badan kan sebenarnya bagus. Tapi sebab orang cakap kalau pakai bengkung pun kita akan makan sikit.
1: Yes.
0: Betul, doktor? Dia sebenarnya sebab apa kita makan sikit? Sebab perut kita ditekan. Ataupun kita punya usus kita mengecil sebenarnya.
1: Pakai bengkung ke?
0: Kalau pakai bengkung.
1: Pakai bengkung ikut logik sense saya, mungkin perut mengecil sebab pressure bengkung.
0: Pressure kan. Jadi itu kita kuantiti makan kita kurang. Okey, doktor saya nak tanya. Kalau seorang kita dah tanya kan akhir sekali lah sebab kita dah pukul 4:43 ni untuk doktor. Mungkin untuk pendengar yang sedang mempertimbangkan untuk mengambil suntikan ini, apakah perkara yang paling penting yang mereka perlu tahu sebelum membuat keputusan? Dan doktor kena cakap ini adalah rawatan kurus ataupun trend. Doktor kena pilih dari tiga kan? Rawatan untuk kurus, rawatan ataupun trend. Doktor kena cerita dua tu. Kena pilih salah satu.
1: Okay.
0: Ataupun nasihat paling penting untuk pendengar-pendengar. Silakan.
1: Conclusionnya, suntikan kurus ni ialah rawatan lah, bukan trend untuk saya. Di mana pesakit atau individu yang mahu mengambil suntikan kurus ini perlu membuat beberapa medical check up lah atau berjumpa dengan pakar kesihatan untuk lebih jelas sama ada obat ini sesuai atau tidak sesuai dengan mereka sebelum buat keputusan untuk mengambil obat ini lah.
0: Bukan trend lah Bukan trend. Ingat, bukan trend Suzy. Okey, jadi kepada anda, ingat kurus ni tak semestinya kurus cantik. Tak semestinya gemuk ni tak cantik. Yang penting apa doktor? Sihat.
1: Yang penting sihat.
0: Betul. Itu yang penting. Sebenarnya kita nak kesihatan tu adalah nikmat yang paling tinggi. Jadi kena tengok dulu kalau kita rasa kita okey. Kalau orang pun rasa kita okey, tak ada masalah. Yang penting sihat. Kurus ni terpulang pada masing-masing. Kalau nak kurus boleh tapi dengan cara yang betul, doktor. Antaranya kita kawal pemakanan. Kita bersenam. Kan kurangkan manisan dalam minuman, lebihkan dalam senyuman. Oh, kita dah jadi pakar makanan ni kan. Jadi ini semua benda ni kita kena jagalah. Ini untuk kesihatan diri kita. Kurus pun kurus juga, tapi kesihatan perlu dijaga. Yes. Okey, terima kasih doktor dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Satu tajuk yang cukup menarik, mungkin kalau datang mungkin boleh bawa tajuk yang lagi menarik. Untuk menarik pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Sebab kadang-kadang kita ni keliru. Macam saya sendiri keliru. Oh, kurus eh. Ini rawatan ke trend? Jadi saya pun tak tahu macam doktor kata. Ini adalah rawatan, bukan trend. Melainkan memang anda yang memerlukan untuk kurus.
1: Yes.
0: Mungkin pekerjaan kita ni, kerjaya kita ni memerlukan adalah untuk kurus. Mungkin macam tu. Jadi kalau tak, jagalah kesihatan yang paling penting. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Fadri Abdullah Elias Harun, bukan pakar perubatan dalaman, dari Hospital Pakar KPJ Bandar Dato' On. Suntikan kurus, rawatan ataupun trend. Terima kasih doktor dapat bersama dengan kami. Okey, insyaAllah kalau ada kelapangan lain kita akan jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
3: Johor FM.
0: Di Johor FM semuanya ada.

Selamat daripada Levantus dengan lagu bertajuk Sambutlah Kasih, membawa kita pukul 4.29 minit petang. Selamat datang kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, IPU melebihi 100 aktiviti luar sekolah perlu ditangguh. Okey, Iskandar Puteri, semua sekolah di Johor diingatkan supaya sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU setempat dan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi kesihatan serta keselamatan murid susulan keadaan jerebu yang berlaku ketika ini. Dan sekiranya bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah termasuk sukan, kurikulum serta program atau keramaian di kawasan luar hendaklah ditangguhkan bagi mengurangkan pendedahan murid dan juga warga sekolah kepada keadaan udara yang tercemar. Bagi bacaan IPU lebih 200 pula, sekolah di kawasan atau daerah terlibat hendaklah ditutup mengikut ketetapan dan juga panduan yang sedang berkuat kuasa. Kat sekolah juga perlu memantau perkembangan jerebu dan bacaan IPU dari semasa ke semasa serta memastikan murid tidak terdedah kepada aktiviti luar sekiranya keadaan masih tidak mengizinkan. Okey, saya dah bacakan bacaan IPU untuk petang ini sehingga jam 4 petang tadi. Okey, setakat 4 petang hari ini, bacaan indeks pencemaran udara IPU di semua stesen pemantauan di Johor kekal pada kategori tidak sihat dan orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, khususnya aktiviti fizikal yang berat dan berpanjangan, dan jika perlu berada di luar, pertimbangan penggunaan pelitup muka yang sesuai serta sentiasa ikuti perkembangan bacaan IPU terkini. Pengarang 159, Kota Tinggi 161, Lakin 166, Keluang 168, Tangkak 170, Pasir Gudang 170, Segamat 171 dan Batu Pahat 195. Ini bacaan setakat pukul 4 petang tadi. Jadi kita jaga kita. Jaga kesihatan masing-masing, jaga kesihatan keluarga, jaga kesihatan anak-anak, jaga kesihatan kawan-kawan, jaga kesihatan anak murid, jaga kesihatan cikgu juga. Jadi jaga kesihatan kawan-kawan kita yang berada di sekeliling kita, okey? Jadi kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan aktiviti dalam rumah. Duduk rumah, tengok movie, tengok apa-apa je lah kat rumah tu kan, tengok TV, macam tu eh. Kita kena banyakkan aktiviti di dalam rumah ataupun kawasan yang tertutup. Kita teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Misha Omar, Lilitan Asmara untuk anda.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam parti itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Anda rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Terang Kera, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu Trancura, maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dah ST12 dengan lagu bertajuk Cari Pacar Lagi Untuk Adal. 5.30 minit petang, 5.30 petang. Ha, okay, saya tahu ramai yang dalam kenderaan, dah balik rumah ataupun baru sampai rumah. Alhamdulillah, sampai rumah dengan selamat. Ini yang kita nak. Okey, ada juga yang masih di pejabat, sambil-sambil itu dengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih sebab jadikan radio kami radio pilihan anda. Sebab ada pejabat yang memang kerja 24 jam tapi shift lah kan, ada pertukaran untuk waktu bekerja, bukannya 24 jam terus dia saja. Oi, kalau macam itu, kalau saya ada company, saya panggil dia kerja dengan saya 24 jam dia saja. Tapi tak ada, tak mungkin. Ini melanggar akta sebenarnya. Akta pekerjaan. Ha, pekerjaan boleh, kita boleh mengadu dekat buruh. Ha, kan? Sebab sedikitlah ilmu untuk anda. Jadi kalau jadi majikan, kena jadi majikan yang adil. Jadi majikan yang menjaga kebajikan pekerjanya. Kan? Jadi barulah kita jadi bos yang disayangi. Ha, kan? Kena. Ui, bos ni bagus, babe. Dia ni. Dia memang best lah, terbaik lah, gitu. Okey, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk jam yang terakhir ini untuk anda semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Ada lagu dandut, ada lagu biasa, ada juga lagu Inggeris saya akan putarkan. Dan saya juga mengharapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang pertemuan saya bersama dengan anda dalam Variasi Permata di siaran ini memberi hiburan untuk anda. Mungkin juga lagu-lagu yang saya putarkan ini menjadi lagu-lagu kenangan kita dulu mungkin. Kenangan anda dulu mungkin. Lagu-lagu ataupun yang selalu anda nyanyi di karaoke. Gitu. Ataupun lagu-lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama ataupun lagu yang boleh kita sing along gitu bersama dengan pasangan kita ke, bersama dengan kawan-kawan kita ke, kan seronok kalau naik kereta ada kawan, mesti boleh nyanyi sama-sama dengan pasangan kita. Mungkin anak-anak kita pun boleh juga nyanyi lagu-lagu di sekitar tahun 90-an macam tu kan. Sebab saya tahu ramai sangat anak-anak muda sekarang ni yang suka dengan lagu-lagu 90-an. Sebab lagu-lagu 90-an ni, satu lirik dia memang lah kan, sebab lirik dia lebih pada puitis. Habis tu music dia, okay, rentak dia lebih jiwang dan saya rasa macam membelai jiwa. Oh gitu. Kan sebenarnya lagu-lagu di sekitar tahun 90-an, walaupun lagu tu rancak, lagu tu dapat. Dia macam, kalau bahasa kita macam dia sampai lagu tu. Kan? Itu lagu 90-an. Nah, setiap lagu yang dihasilkan mengikut tahun sebenarnya ada keistimewaan masing-masing. Macam lagu tahun sekarang ni kan, tahun 2026 ni, dia lagu dia lebih rancak dan penggunaan bahasa tu lebih jelas, senang untuk diterima. Gitu. Bukan tak best-best semua lagu-lagu sekarang, semua lagu best, semua hiburan untuk anda. Tapi jangan melalaikan gitu. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Lagu ni untuk rakan saya Faizah. Dia suka lagu ni. Dia boleh nyanyi tak lagu ni? Sedap sekali dia.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

Itu dia Santana dan juga Rob Thomas dengan lagu yang bertajuk Smooth untuk anda. Okey, 5.52 minit petang, saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Semangatkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Semua okey eh? Harap-harap semua dapat lah. Semua dapat merasa ada sasarannya. Semua yang muda dapat dengar lagu-lagunya. Yang macam saya ni dapat juga dengar lagu sezamannya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan selepas ini, Syamito akan temani anda. Mesti segmen yang terakhir tu, Melodi Permati. Assalamualaikum, selamat datang. Bye-bye.

Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Wanita hari ini semakin berani melangkah ke hadapan dalam pelbagai bidang kejayaan. Dengan keyakinan terhadap kemampuan diri, mereka membuktikan bahawa wanita juga mampu mencapai kejayaan. Jangan takut mencuba perkara baru dan keluar dari zon selesa. Keberanian untuk melangkah membuka ruang kepada peluang yang lebih luas serta membantu membina pengalaman berharga dalam perjalanan kejayaan dan kehidupan.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free. Okay. So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bung Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
1: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang the post tu tak viral mana pun. Tapi ada juga kenaikan sale time tu. So apa-apa pun kita still thankful.

0: This is on air.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Itulah dia, selalu kadang-kadang untuk hari Selasa ni bertemankan Syami tu. Tapi hari ni saya menggantikan Syami tu. Merah akan menyambut tugas salah menemani untuk Melodi Permata 6 petang sampai 12 tengah malam bagi edisi hari Selasa bertarikh 6 Oktober 2026. Tu dia, cepat aja masa berjalan . Tahu-tahu dah melangkah di bulan Oktober. Baiklah, untuk petang ini sebenarnya Merah akan menghiburkan anda dengan muzik tanpa henti, di mana kita akan susunkan lagu-lagu yang terbaik menemani anda. Jadi jangan tukar siaran, teman berteman bersama dengan kami semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, sampai itu juga kita nak ucapkan terima kasih rakan Sugas DJ Nurlista yang temani anda 12 tengah hari tadi sampailah 6 petang. Macam-macam yang apa dikongsikan oleh Nurul untuk apa siang tadi kan. Jadi untuk bersama dengan Cik Merah, ada juga yang kita nak kongsikan maklumat, informasi, hebahan, ucapan ringkas, semuanya akan Merah kongsikan untuk 6 jam yang seterusnya. Tapi kita berhibur seketika dahulu dengan muzik tanpa henti. Jom kita dengarkan persembahan Ratu, teman tapi mesra, pemula untuk muzik tanpa henti.

0: Perhatian 101.9 Perpat Timbul Serkat Tanjung Piai.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awang Pulau Pemanggil, 6.54 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya, 6.57 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 6.59 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Gemas Johor, 7.1 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah menjaga solat di awal waktu. Bila azan berkumandang, ia bukan sekadar suara, tetapi panggilan cinta daripada langit. Suara yang menggetarkan jiwa, menyeru hati yang rindu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah Allah sedang berkata, wahai hamba aku, tinggalkanlah seketika urusan dunia, datanglah kepada aku. Namun, betapa sering kita menjawab dengan penuh kelalaian, nanti dulu, nak habiskan kerja dululah, nak tunggu lapang dulu. Sedangkan kita tidak pernah tahu adakah itu azan terakhir yang kita akan dengar. Maka saat ini, marilah kita muhasabah, di manakah kedudukan solat dalam hidup kita? Adakah ia di awal waktu atau sentiasa di hujung-hujung waktu, bahkan hampir terlepas? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah iaitu solat awal waktu. Rasulullah bersabda, satu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Baginda menjawab, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Baginda bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktu dia. Bayangkan, di antara begitu banyak amalan-amalan, sedekah, puasa, haji, Allah meletakkan solat di awal waktu sebagai yang paling dicintai. Contoh, kalau kita ada janji dengan orang yang kita hormati, kita akan datang awal. Kenapa? Sebab kita takut mengecewakan dia. Yang maka bagaimana dengan janji kita kepada Allah yang memberi kita nyawa, yang memberi kita segala-galanya? Yang kedua, kita teladani kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak ada yang menjaga solat berjemaah melainkan orang-orang yang benar-benar beriman. Sahabat-sahabat Nabi, mereka bukan sekadar solat, tetapi mereka menjaga waktunya, berjemaah pula. Ada sahabat yang sakit tetapi tetap datang ke masjid dengan dipapah. Kenapa? Kerana bagi mereka, solat bukan beban, tetapi itulah kehidupan. Contoh, hari ini kita sihat, kuat, tapi masih bertangguh. Sahabat yang sakit pun tetap datang, kita pula yang sihat sering memberi alasan. Yang ketiga, solat awal waktu adalah tanda cinta kepada Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Cinta itu bukan pada kata, tetapi pada bukti. Kalau benar kita kata kita cinta Allah, kita tidak akan biarkan panggilannya berlalu begitu sahaja. Contoh, kalau telefon dari orang yang kita sayang, kita cepat-cepat jawab. Tapi bila azan, kenapa perlu kita biarkan berlalu? Yang keempat, solat melatih disiplin hidup. Solat mengajar kita hidup ini ada jadual, ada aturan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya tepat waktunya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Contohnya, orang yang jaga solat awal waktu, biasanya dia juga jaga masa dalam kerja. Biasanya dia akan jaga janji dan juga kehidupan dia. Tetapi orang yang selalu lambat solat, sering juga lambat dalam urusan lain. Yang kelima adalah mendapat keberkatan masa. Orang yang solat di awal waktu, Allah akan berkati masa dia. Kerjanya yang sedikit jadi banyak hasilnya. Masanya yang singkat tapi baginya cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka. Contoh, orang yang bangun subuh dan terus solat, hari dia terasa panjang dan tenang. Tetapi yang bangun lewat, sepanjang hari terasa sempit dan kelangkabut. Yang keenam, solat menghindari lalai. Menangguhkan solat sedikit demi sedikit akan membawa kepada kelalaian. Allah memberi amaran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai terhadap solat mereka. Lalai bukan bermaksud tinggal solat sahaja, tetapi bermaksud melengah-lengahkan solat. Contohnya, awalnya kita kata lepas ni lah, lama-lama jadi terbiasa, akhirnya solat makin jauh dari hidup kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, setiap kali azan berkumandang, itu bukan sekadar panggilan, tetapi jemputan rahmat, jemputan kasih sayang Allah. Jangan kita jawab dengan nanti, tapi jawablah dengan langkah, bangun, ambil wuduk dan segeralah menuju Allah. Kenapa? Kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu untuk mendengar azan, tetapi sudah tidak mampu lagi menyahutnya. Mulakan hari kita ini dengan hari yang dapat jaga solat awal waktu. Kerana di situlah letaknya keberkatan hidup dan di situlah jalan menuju cinta Allah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
3: Anda kini dalam Zon.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki. Dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik. Dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim."

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan, yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi, kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil, dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil-Qur'an.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Kami drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu Carta Hits 20 9 malam. Ahad Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 8.3 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 8.6 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.8 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 8.10 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Waqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Di mana pun kita berada, mudah-mudahan sentiasa merafakkan rasa syukur pada Allah dan sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah. Kita nak membincangkan berkenaan dengan hadis berkaitan dengan taubat dan juga harapan. Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis yang kaya kira, hadis ini selalu dah kita dengar. Tetapi kita nak melihat kepada poin sunnah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu mengikut niat yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia mendapat kannya atau kerana wanita untuk dia nikahinya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia niat kepadanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam perincian hadis ini nak menyebutkan pada kita, setiap amalan individu itu dia perlu kepada niat yang benar dan juga tulus. Kerana apa? Setiap insan melaksanakan sesuatu memerlukan kepada niat yang baik. Setiap amalan yang kita lakukan akan diterima berdasarkan niat yang ikhlas dan juga niat yang benar. Tuan-tuan, penting untuk kita menetapkan niat yang baik ketika melakukan amalan, amat dititik beratkan dalam Islam. Malah ia menjadi dalil bagi setiap amalan sama ada diterima ataupun ditolak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, mafhumnya, sesungguhnya hadis tentang niat telah memenuhi 1/3 dari Islam dan menjadi asas dalil bagi 70 bab fiqah. Tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Yang kita nak tekankan juga di sini adalah sesiapa yang niatnya hijrah kerana dunia atau perempuan, maka terhapuslah, ia ini sia-sia dan tidak diberikan ganjaran balasan akhirat dengan sebab niat hijrahnya itu. Jadi tuan-tuan, ada kesedaran dalam hidup kita, ada kesedaran dalam diri kita. Perkara yang kita lakukan ini adalah salah, perkara yang kita lakukan ini adalah kemaksiatan. Maka kesedaran itu yang membawa kita kepada pintu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa ingin taubat, segera. Bila rasa mengetahui bahawa apa yang dilakukan itu adalah salah dan juga kemaksiatan, tinggalkanlah. Mudah-mudahan sunnah kita kembali kepada Allah untuk kembali kepada fitrah yang sebenar, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Pukul 10.15 pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, ummah diberkati. Hey.

0: Hashtag Penyaran Jakim.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cik K, salam sejahtera.
0: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
1: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun geram.
0: Marah, geram. Okey, marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia?
1: Maksudnya kobem.
0: Kobem. Yang ni senang kalau marah dalam bahasa Tamil kobem.
1: Betul.
0: Kau kobem
1: itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua boleh guna.
0: Boleh guna
1: Ya ni kobem saya berikada. Macam tu.
0: Maksudnya apa tu?
1: Jangan buat saya marah.
0: Kan pagi-pagi dah buat kita kobem.
1: Betul. Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobem.
0: Jangan mencetuskan perasaan kobem.
1: Kobem.
0: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobem.
1: Kobem.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. 8.37 minit malam. Di segmen Melodi Permata, anda bertemu dengan saya, Cik Merah, menemani malam anda sehinggalah jam 12 tengah malam. Untuk segmen ini dah bermula dari 6 petang tadi sampailah sekarang 8.37, dan insyaAllah tuan berteman sehingga 12 tengah malam. Baik, ketika ini selamat menjamu selera. Saya nak ucapkan waktu makan malam bersesuaianlah ketika ini. Saya kira mungkin ada yang dah selesai, ada yang baru nak makan tu, tak apa, bolehlah, tapi jangan lewat sangat ya. Sebab apa? Sekejap saja lagi kita nak istirahat, kan? Jadi makanlah makanan yang berpada-pada bagi mengikut keselesaan, biar kita nak tidur pun dalam keadaan yang selesa. Macam tu. Okey, untuk yang sedang memandu pula, lagi-lagi petang tadi dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja, macam mana, dah selamat sampai ke belum? Sebab ada juga mungkin ya rakan-rakan kita yang bekerja di Johor tapi duduknya di Melaka, ada tak macam tu? Ya, adalah, ada. Macam dulu masa saya duduk di Kuala Lumpur pun, ada yang saya tanya, ni duduk rumah kat mana? Rumah kat Seremban, amboi. Dia macam tu lah, perumpamaan contoh je kan. Jadi saya harapnya dah selamat sampai ataupun masih lagi dalam perjalanan, berhati-hatilah kalau penat, dapatkan rehat. Semoga anda dilindungi hendaknya dan dipermudahkan segala urusannya. Ada satu sedikit informasi yang Merah nak kongsikan untuk anda. Ini mengenai indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Dan setakat 8 malam tadi, stesen pemantauan kualiti udara Batu Pahat merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sangat tidak sihat ya di kawasan Batu Pahat. Dan sementara itu, 7 stesen lain di seluruh Johor masih mencatatkan bacaan pada kategori tidak sihat, iaitu di Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Larkin, Kluang, Pengerang dan Kota Tinggi. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya terus berwaspada dengan keadaan kualiti udara semasa, serta mengerahkanlah apa aktiviti di luar, lagi-lagi terutama aktiviti fizikal berat dan juga berpanjangan sepanjang bacaan IPU berada pada tahap kurang baik. Jadi nantikan insyaAllah sebarang maklumat informasi yang terkini dan sahih saja akan Merahkan kongsikan untuk anda. Jadi kita nak meneruskan hiburan seketika, banyak lagi kita akan kongsikan ucapan pun boleh. Yang mana nak tahu ucapan, boleh saja komen di Facebook Johor FM ataupun WhatsApp di konti kami lah 0129301019. Dan juga awal-awal ni boleh aja hantarkan lagu permintaan anda menerusi ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. InsyaAllah mereka akan cuba tunaikan permintaan anda satu persatu lah, bermula 9.20 minit malam sehinggalah dalam lingkungan 11.50 minit malam untuk ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar di Johor FM Permata Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, terang kera, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu Trancura, maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Faizal Tahir. Dirgahayu baru saja menghiburkan anda di Johor FM Perbatas Selatan. Jangan lupa kami boleh didengarkan menerusi di tiga frekuensi 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, dan juga 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Malam ini anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Selasa anda bertari 6 Oktober 2026. Jadi sempatlah sebenarnya nak tanya juga, hari ini ada kerakan pendengar yang menyambut hari jadi. Selamat ulang tahun ya untuk anda. Moga panjang umurnya, diperluaskan rezekinya, memudahkan segala urusannya. Okey, hari ini raikanlah sebaik-baiknya dengan cara bukan saja untuk hari kita dilahirkan tau. Insan yang melahirkan kita ataupun insan yang membesarkan kita sehinggalah ke tahap sekarang, hargai mereka juga ya. Tanpa mereka, bagaimanalah keadaan kita sampailah ke tahap sekarang kan. Jadi hargailah mereka. Baik, seketika nak menyapa rakan pendengar yang hadir. Kita ada Hasmah Malik. Selamat malam dan selamat berkonti Cik Merah. Terima kasih. Ada juga Kak Marfuah Parlan. Ada juga Anwar Yim. Assalamualaikum. Selamat berkonti awak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada Pak Cik Man Aziz, ada juga Ramli Lee, Encik Nin Banjari, untuk semua kawan sahabat, kawan Johor FM, pendengar setia Johor FM. Moga sihat, senyum manis-manis, lagi ceria selalu hendaknya. Amin. Kita ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadi. Bercuti ke memang asal Terengganu ke macam mana? Kita ada pendengar Cik Yusof di Zegamat. Yang ini tak pasti saya. Mungkin pendengar yang baru. Saya baru perasan di Terengganu. Terima kasih ya. Kita ada Kak Bia. Ada juga Encik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Ada juga Ainul Jaafar. Nini Ani di Singapura. Rabiah Bisman. Dan juga Abdul Jalil Tahir. Ini berapa nama lah ya dapat merah keudarakan. Sebab kita berhibur dengan satu lagu. Sebelum kita ikuti Ringkas 9 Malam dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembalinya nanti akan merah tunaikan permintaan anda melalui ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Bagi mereka menghantarkan permintaan melalui komen di TikTok, komen di Facebook ataupun kiriman di WhatsApp 012-93-01019. Okey, hantarkan lagu permintaan anda sekitar tahun 90-an 80-an yang mana ada simpanan, insyaAllah mereka cuba belanja. Ada juga lagu terkini dan semasa 2000 kan, daripada 2000 sampai 2026. Banyak lagu kan, hantar lagu permintaan anda, mereka cuba tunaikan. Kita nak play perasaan seketika. Jom kita dengarkan Papinka, lagu yang bertajuk Masih Mencintainya, untuk anda layan terus di Johor FM. Thank you.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini. Antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka. Ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Kita bersama
1: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. 9.24 minit malam di Johor FM Permata Selatan bagi segmen Melodi Permata. Anda bertemu dengan saya Cik Merah ketika ini menemani anda di mana jua anda berada. Lagi-lagi kalau yang mana intai Cik Merah ketika ini sebab kita bersiaran langsung tau live di TikTok Johor FM Official. Sudi-sudikanlah masuk teman-berteman. Boleh borak santai dengan Cik Merah sambil kita berhibur dengan permintaan rakan kita melalui ruangan Zen seleksi pilihan pendengar. Jadi Merah cuba tunaikan permintaan rakan kita satu persatu. Kalau saya tengoklah jam ni susunan lagunya dah ada, tapi jam yang seterusnya masih belum diisi. Jadi Merah bagi ruang yang mana ada lagi nak hantarkan permintaan, boleh lagi anda menghantarkan di Facebook kami ataupun di kiriman nombor 012-9301019. Ada yang kata, Cik Merah kenapa suara macam lain? Tu biasa lah tu. Dia memang tahu saya sangat risau kalau saya keluar rumah cepat aja saya kena pakai face mask. Saya adalah golongan yang sangat berisiko, lagi-lagi keadaan Jerebu di kawasan Larkin antara juga yang situasinya tidak bersesuaian. Jadi itulah kalau kita ni cepat sangat terdedah, bolehlah suara tiba-tiba berubah. Tapi apa yang saya cuba buat adalah cuba rawat balik dengan banyakkan minum air, pastikan sentiasa kekal hidrasi, kerap basuh tangan, basuh muka kan. Semoga tiada yang memudaratkanlah. Sama juga untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan ya. Baik, untuk hiburan ruangan zon seleksi pilihan pendengar, kita nak berhibur dahulu. Nama-nama ucapan ke nanti Merah akan kudarakan sekejap saja lagi. Merah nak tunaikan permintaan rakan kita ni, antara yang terawal lah eh. Saya nak tunaikan permintaan Wak Man dari Kampung Melayu. Wak Man kita nak dengarkan gandingan Baby Shima dan juga Virus Misran, lagu yang bertajuk Ikatan Asmara. Ini untuk hiburan semua pendengar setia dan juga isteri yang tersayang, Puan Linda katanya. Okey, dan juga Mira nak tunaikan permintaan Nana Ruziana kat kita ni, nak dengarkan

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang kakang pade pade kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, terang kera, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu Trancura, maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Jurafan Pemata Selatan Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor 10.11 minit malam masih lagi. Ketika ini anda bertemankan saya Cik Merah menemani malam anda. Dan pada malam ini Merah nak tunaikanlah lagu-lagu yang anda nak dengar ni, yang anda dah dengar sebenarnya dari tadi, daripada pukul berapa pukul kita anggarkan 9.25 macam tu sehinggalah sekarang. Ini semua merupakan lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita lah. Merah cuba susun dan menghiburkan anda. Memang saya tengok malam ni, oh tu dia tak bertenang tau, sebab ramai menghantarkan permintaan lagu. Jadi Merah tidak menjanjikan lebih-lebih, tapi saya percaya lagu yang kita siarkan ni kena dengan apa yang anda nak dengar. Ada lagu rancak, ada lagu sedih, ada lagu melayan perasaan, kembali-balik lagu rancak, semuanya bersesuaian untuk anda. Terima kasih juga yang sudi hadir teman berteman bersama dengan Cik Merah melalui siaran live di TikTok Johor FM Official. Abang Alan Bahau hadir. Abang Alan, terima kasih singgal. Ada juga Fuad, Encik Ismail, ada juga Abang Muiz, Elisha, Halif Zamri, ada juga Fuad dah tadi kan. Abang Sandra kita, yeah, tu dia lagu permintaan Abang Sandra. Engkau yang satu kan. Terpilihlah Merah siarkan untuk pemula pada jam ini. Ada juga Neo Luke, Encik Karim Hamid, cuaca tak hujan di Parit Bunta. Ada juga Mak Ngah Anggun di Singapura. Rakan kita yang berada di tadi di mana Batu Pahat, Abang Hanafi dan juga Kak Asniza lah. Terima kasih. Ini antara yang terawal juga, Kak Fazilawati pun ada. Permintaan lagu anda kami dah tunaikan untuk selepas ini. Jadi jangan risau, kena teman berteman bersama dengan Cik Merah ya. Kita belanja lagu-lagu best untuk anda. Jadi jom Merah nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Kita nak tunaikan permintaan Haikal. Kata Cik Merah, saya bagi 3 pilihan lagu. Cik Merah pilihlah mana satu. Yang penting Cik Merah siarkan pada malam ni ya. Okay, jadi saya siarkan Here Without You, Three Doors Down sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu juga anda akan dihiburkan dengan permintaan rakan kita Ezra nak dengarkan lagu Cinta Yang Tersisa. Ini persembahan Chris untuk semua pendengar Johor FM. Jadi sama-sama kita layan dulu lagu ini untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
5: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

lagu permintaan Rizwan yang berada di Endau. Diharapkan awak sukalah lagu awak terpilih. Saya tengok Rizwan ni memang selalu sangat suka sangat lagu ni, lock lagu ni. Bila ruangan Zul seleksi, kadang-kadang sempat kita siarkan, kadang-kadang tak sempat. Jadi terpilihlah untuk disiarkan pada malam ni. Diharapkan awak suka ya. Untuk yang sedang memandu ketika ini, kalau dah lebih daripada sejam atau dua jam, pemandangan tu dah rasa kosong, anda pun dah menguap berapa banyak kali kan, itu pertanda anda kena berhenti rehat seketika lah. Bila dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Kita doakan semoga anda sentiasa dilindungi. Dan paling penting sekarang ni, janganlah bermain dengan telefon ya ketika memandu. Kadang kita tengok tular bermain dengan telefon. Kadang kita tengok siaran live orang di TikTok kan, sampai kita mandu pun sangat bahaya. Sebab kita mata kita ni kena fokus pada jalan. Jadi nak senang, dengar je lah radio Johor FM Permata Selatan. Pandai tak Cik Mira Selik kat situ. Okay, untuk yang bekerja juga untuk waktu ni, selamat bekerja. Macam mana, okey tak tu? Sama jugalah, segarkan dirilah, minum air panas ke. Biasalah, macam Cik Mira pun kerja sampai 12.30 malam. Yang lain mungkin ada yang kerja ni sampai 7 pagi sekarang pun ada. Macam itulah keadaan dalam pada kita mencari rezeki . Semoga dipermudahkan urusan di tempat kerja. Rezeki yang kita terima diberkatilah. Bekerjalah dengan penuh semangat dan amanah . Kita berdedikasi dengan kerja kita . Bersama kembali untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Kita nak tunaikan permintaan rakan kita ini.

permintaan rakan kita ini, Miss Panawi, yang berada di Muar, nak dengarkan kumpulan Screen, lagu yang bertajuk Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Ni lagu kesukaan dia juga ni. Dan juga kita nak tunaikan permintaan Sulami Pali, lagu Six Sense, kumpulan Six Sense, lagu yang bertajuk Tanpa. Sama-sama kita dengarkan lagu ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Anda kini dalam Zon Geng Malam.

Harapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan. Ini semua permintaan rakan kita melalui ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar hanya di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni 10.42 minit malam, saya kira waktu yang kebanyakan rakan kita tengah beristirahat sebelum kita nak menghadapi hari esok kan. Maklumlah esok ada yang bekerja waktu pagi, ada menguruskan anak dan sebagainya. Jadi waktu ni dah telah masuk waktu dah nak bertenang-tenang aja. Kalau tadi dalam pukul 7 malam sampai 10 malam tadi, bisinglah riuh dengan keriuhan anak-anak, keriuhan kita juga. Sekarang ni semua tengah bertenang-tenang. Tapi ada juga sebenarnya yang ketika ini mungkin ada yang sedang keluar, ada yang jenis suka bersukan waktu malam lah, salah satunya berlari atau jogging. Itu memang ada, saya tak tipu dan saya juga pernah nampak. Macam tak sangka, waktu ni ada lagi Tapi itulah, kalau waktu malam, kalau anda nak berlari ataupun berjoging untuk waktu malam, mungkin dengan pilihan sebab cuacanya lebih tenang kan, tak sepanas waktu siang. Dalam pada kita nak mengekalkan gaya hidup yang sihat, aspek keselamatan pun jangan anda tinggalkan. Kalau nak pilih berlari untuk waktu malam, pilih kawasan yang terang, selamat dan boleh memang kawasan yang biasa kita lalui lah. Elakkan pakai pakaian berwarna gelap sepenuhnya. Pakailah pakaian yang cerah ataupun ada elemen pantulan cahaya tu pun lagi bagus. Dan kalau boleh, jangan berlari seorang diri di kawasan yang sunyi. Maklumkan juga kepada keluarga atau kawan tentang lokasi kita, keberadaan kita, terutama apabila kita ni keluar bersorangan lah. Paling penting untuk anda, jangan paksa badan anda ya. Buat pemanasan ringan sebelum mula, kawal kelajuan dan pastikan sentiasa cukup air. Berlari ni memang sangat bagus untuk kesihatan, tapi biarlah kita ni balik rumah dalam keadaan yang selamat. Kesihatan dapat, keselamatan pun terjaga. Itu yang paling penting sekali. Saya tengok trend-trend sekarang ni dah mula juga di threads kan. Ramailah ada kesedaran untuk menjaga kesihatan sedikit. Ada yang dah mula bersenam, ada juga yang mulakan dengan jaga pemakanan. Almaklumlah awal Januari hari tu azamnya ni nak jaga berat badan. Tapi dah tersasar, mula masih ikut niat kita, tiba tersasar dan sebagainya. Bulan 10 katanya buat comeback Cik Merah. Bulan 10 saya nak kembali balik, cuba balik dengan niat saya awal tahun. Tak apa, teruskan dengan niat anda dan usahalah sebaik-baiknya, pasti akan ada hasilnya ya. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Kak Nora Anim, rakan kita ni, nak dengarkan Still Heart, lagu yang bertajuk She's Gone. Dan juga permintaan Fuad, dia hantar permintaan lagu tau, nak dengarkan So Fast, lagu yang bertajuk Dan Bila Esok. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Nur Shazwi Wina. Wina nak dengarkan kumpulan Elite, lagu yang bertajuk Trauma. Jom sama-sama kita layan lagu ini. Terus setia bersama kami di Johor FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, terang kera, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman bahasa Portugis iaitu trancura, maksudnya benteng, kota atau palisad, sejenis pagar kayu pertahanan. Ayat contoh, untuk memastikan musuh tidak dapat memasuki kota itu, semua prajurit dikerahkan untuk membina terang kera yang kukuh. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Nampak macam kabus. Tapi sebenarnya, jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Johor.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Johor FM Perhimpunan Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia frekuensi kami yang anda boleh dengarkan yang berada di negeri Johor. Kalau luar negeri Johor, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Nampaknya kita dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan saya Cik Mira, kerana selepas ini kita akan siarkan beberapa lagu dan terus juga ikuti tepat jam 12.30 malam kita sambung siar pula di Nasional FM. Tapi tepat jam 6 pagi esok, siaran ini akan kami ambil alih melalui segmen Aura Permata bersama dengan rakan tugas yang menemani pagi esok bersama dengan anda. Merah akan kembali juga bersama dengan anda untuk esok malam. Masih lagi tahu, esok malam ada lagi ruangan zon seleksi. Jadi yang mana tak terpilih pada hari ini, jangan risau, boleh cuba hantarkan permintaan lagu esok. Janji Merah cuba selitkanlah satu persatu. Kita siarkan sekitar tahun 90-an, lebihnya pada 90-an, terkini semasa, macam itulah hiburan untuk semua pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jadi sebelum lelakkan mata, pastikan rumah anda dalam keadaan yang selamat dan juga bersih. Anda dah kunci jam, doakan esok agar urusan anda pada esok hari semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Merah undurkan diri, jumpa lagi semua, jaga diri. Assalamualaikum, bye-bye.

0: FM.
1: Memang tak ada lelaki seperti aku, tapi yang lebih baik banyak.
2: Hai, saya Alif Sata. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM.
1: Memang tak ada lelaki seperti aku.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika wa ja'alna minal faizina ladaika wa ja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan Gemerlap UK dengan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon, persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Camp Buruh Hantu di Nasional FM.

Crystal dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua.

selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo. Jeringan Derap Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia. Pengawal-pengawal keselamatan. Dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Kita cek melaporkan diri dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang Hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon. Lagi siapa lagi? Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru. Mana lagi Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmisi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin. Lagi siapa lagi? Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Iaitu micro sleep, jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gaya Buruhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
berteman dengan pemilik suara ini, Nun Arbizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut melapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu bercuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abiji dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walaupun apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, pantai barat di Papua.

yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alor Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di line TikTok pada waktu ini. Ramai, ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Chok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helfi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Dalisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu, Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azli JB, Syirah GBH, Jumaik Gromok, Abad SB katanya hari ini cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawbari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Naza, Azura, Pain Burger 7E, Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, 3 Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Fahman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi berjuga kata, bang, sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercakap Tel, lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 7-7 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ke... yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa kita sama-sama kita memeriahkan meriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lacoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Nagos Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Ri, Zatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Ali GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa? Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87 menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan Nasional Game Beratu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nona Alif Zai Alif.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap. Tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NSC tinted, luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak ndak juga terus hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zeng 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusof, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa, memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2:57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azilah dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turar katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Cimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bulan you kiss dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik Suara Ini Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Adakah? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Affin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji, orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okay, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 Dane Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Aini 67, ada Zai Mama Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamila 79, Tiger Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan Tandik, siapa lagi, Kak Ia Su Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on, Pak Ma'on hadir, mantap Pak Ma'on. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut boruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pada darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bucu Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Bucu Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menelusuri lagunya berisi khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama, berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu, ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasir Raga Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa, Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga. Semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Mael Syazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Fatih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood melalui lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Lagi Berhantu di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

bantuan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat, Johor, jangan pula pagi ni hantar nak pergi sekolah kan. Henry Hand katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, dan kita ada Farid Abdullah, Cik Na, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Hati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir, mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis kirim salam, malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Buruhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, melusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kul Redha sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita redha lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita kan. Redha, ikhlas.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga, menutup tirai, menangis tepi pojok katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya, ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Baru Johor 5.43 minit pagi. Bandarai Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban lagi 9, 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangang Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Adab Sesama Manusia, Adab Sesama Kawan Kita, Adab Sesama Ibu dan Ayah, Adab Sesama Adik-Beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman-teman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melupakan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan saya Amran, diri oleh Azida NS. Ikrim dengan Maliga, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk kita letak ke tepi. Terus layan Nasrul Gimburhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara. Setelah Nabi hijrah, khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah. Kena hormat apa yang ada di dalam Madinah. Budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau. Tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia. Dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini. Manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni. Manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni. Lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, toleh nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nah, pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya. Untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan. Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini, Nun.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam, bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu, dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Salih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Aba Dzarrin bir Rabazah. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, yakni Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik. Kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu Dzar itu dengan pakaian hambanya? Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi? Adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum, hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aydikum, memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu, maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus seorang hamba yang mana memang pada sebahagian keadaan mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka, tetapi walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun, jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi SAW memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu yang menggebu, bersama dengan Cik Kis dan juga Saufi.
1: Ya, aura permata pagi ini, syukur alhamdulillah kita dipersua kembali, dipertemukan kembali, walaupun bukanlah secara bersemuka, tapi ini di ruang udara orang kata.
0: Betul. Kan?
1: Yang jauh sana tu mudah-mudahan terasa dekat saja. Suka dengar siaran Johor FM ni.
0: Jadi itulah yang kita mahukan.
1: Kami hargai sokongan anda.

0: kesetiaan anda, cita rasa anda yang kena dengan Johor FM ini.
1: Ya, pastinya kami kat sini insyaAllah akan berikan yang terbaik, lagu-lagu best dan juga pastinya informasi terkini khas untuk pendengar setia kami. Okay? Untuk hari ini pertemuan kita 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini segalanya berjalan dengan baik, segala-galanya berjalan dengan lancar. Apa saja tugasan kita, apa saja perkara-perkara yang kita nak lakukan hari ini, rasa macam tenang saja kan. Yang paling penting, ikhlaskan hati kita dalam setiap tugasan amanah yang diberikan kepada kita lah.
1: Betul. InsyaAllah akan dipermudahkan segalanya kan. Baik-baik saja untuk hari ini. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini untuk anda. Kalau ada cerita-cerita menarik nak kongsikan bersama dengan kami, nombor WhatsApp kami 012-930-1019. Ini dia ada lagu Hani Soraya untuk anda. Rasa sayang. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, are we done? DJ
2: Tickets. Jom dengar. Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM pagi ini. Aura Permata bermula 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kami akan terus temani anda.
2: Baik, ini dia. Sebanyak 335 institusi pendidikan di seluruh daerah Batu Pahat diarahkan tutup pada hari ini. Susulan bacaan IPU telah mencecah 203 pada kategori sangat tidak sihat setakat jam pukul 8 malam tadi.
3: Patutlah kalau tengok semalam kan, keadaan ya suasana tu kita tengok jauh macam kelabu sangat gitu kan.
2: Betul.
3: Dia sebab ada masa tu dia okey, ada masa dia tak okey. Tu sebab yalah kita fikir macam yalah kita tengok asap kan. Asap kalau dibawa angin, tolak angin, cepat dia pergi kan. Sebab tu ada masa kadang-kadang kita tengok macam tak ada.
2: Betul.
3: Tiba-tiba tengok asap macam tiba-tiba banyak sangat asap ni. Macam kelabu kan, je gitu pandangan
2: dia. Dan kalau menurut Jabatan Alam Sekitar lah, dia ada bacaan-bacaan dia.
3: Indeks pencemaran udara tu.
2: Betul. Itu yang penting untuk kita sentiasa.
3: Maknanya kalau jumlah dia kurang tu okey lah. Maknanya kalau makin tinggi makin tak sihat lah.
2: Betul lah. Dan debu-debu dia tu pun ada kategori dia. Nanti kita kongsikan secara terperinci.
3: Okey.
2: Kadang tu mata kasar kita ni tak sama sebenarnya. Okey. Kalau ikut kita punya update terkini setakat pukul 6 pagi ni, ada sedikit penurunan lah kalau kita tengok
3: ni pagi ni.
2: Kejap
3: lagi kalau angin bawa balik kita tak tahu kan.
2: Betul.
3: Sebab tu jumlah yang mana KIS kongsikan tadi itu berkaitan dengan 203 jumlah IPU dan sebanyak 335 institusi pendidikan ni di seluruh daerah Batu Pahat. Jumlah berkenaan merangkumi 176 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, 105 sekolah agama kerajaan Johor, sebuah sekolah rendah agama bersepadu SRAB dan juga 53 institusi pengajian Islam swasta. Jadi daripada keseluruhan 176 sekolah di bawah KPM, sebanyak 144 merupakan sekolah kebangsaan SK, 31 sekolah menengah kebangsaan SMK dan sebuah kolej vokasional. Dan arahan penutupan berkenaan dibuat susulan bacaan IPU telah pun melebihi paras sangat tidak sihat, iaitu lebih daripada 200. Serta selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM.
2: Ya, kalau kita tengok pagi ni setakat pukul 6 pagi, bacaan yang semalam kita 200 lebih, dia turun sikit 195 lah. Tapi melihat kesemua 8 stesen di negeri Johor semua di bawah kategori tidak sihat.
3: Tidak sihat. Sebab kita tengok situ kuning je kan.
2: Yep.
3: Kalau ada yang merah tu macam daerah Batu Pahat tu kita nampak setakat merah sampai
2: pukul 3 pagi.
3: 3 pagi tadi merah, maknanya sangat-sangat sangat tidak sihat lah.
2: Betul. Jadi untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk kita pakai pelitup muka kalau kita berada di luar kawasan kita, di luar bangunan lah, jaga diri baik-baik kan, jaga kesihatan anak-anak kita dan juga keluarga kita. Jom kita nak meneruskan hiburan yang pagi ini untuk anda, ada lagu Atas Nama Cinta. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam itulah.

0: Selamat pagi terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM Aura Permata pagi ini. Kis, kalau tadi kita dah kongsikan kan berkaitan dengan ialah berita penutupan institusi pendidikan di Daerah Batu Pahat disebabkan bacaan IPU yang sangat tidak sihat. Okey, baik. Jadi ada perkara menarik juga yang awak nak bawakan untuk pagi ini. Tadi awak ada cakap berkaitan dengan apa?
1: Untuk kita sama-sama, untuk kita memahami sebenarnya indeks pencemaran udara IPU.
0: Kita dengar orang kata IPU kan.
1: Kan sebab kita jangan keliru antara bacaan pencemar semasa dan juga ketampakan dan juga IPU. Sebab terdapat pelbagai perkongsian di media sosial mengenai keadaan kualiti udara, termasuklah orang kata perbandingan bacaan IPU rasmi Jabatan Alam Sekitar dengan indeks yang dipaparkan oleh aplikasi atau pun juga platform pihak ketiga. Dan sebenarnya perbezaan bacaan atau kategori yang dipaparkan tidak semestinya bermaksud salah satu bacaan adalah tidak tepat. Sebab cerita pencemaran udara ni dia dipantau antara parameter yang digunakan dalam sistem pengiraan IPU, termasuk dia punya karbon monoksida dia punya nitrogen dioksida dan kepekatan pencemar ditukar kepada sub-index. Kat situlah yang menentukan tahap bacaan IPU tu. Jadi sebab itulah kita tak boleh berdasarkan mata kasar kita. Kadang tu mata kasar kita tengok dah teruk sangat lah, tapi bacaan IPU macam tak berapa tinggi lagi.
0: Tu satu. Tengok je kan, kenapa macam pandangan kita macam kabur kan. Ya kan, teruk sangat dia punya tu. Rupanya lupa pakai kacamata.
1: Gabun rupanya.
0: Tadi aku tengok kat luar. Iyakah aku tengok okey je?
1: Sampai tak nampak apa?
0: Rupanya kacamata tak pakai.
1: Kan, cermin mata pula tak pakai. Tak, satu lagi keluar pada kereta. Cermin mata tu kadang tu berkabus.
0: Berkabus, ya. Boleh jadi juga. Sebab pakai Nikon kan. Jadi, kalau orang kata kena alert lah, kena dapatkan maklumat yang betul-betul yang sahih. InsyaAllah kalau kita tengok dekat Jabatan Alam Sekitar ni kan, laman sesawang dia tu, dia ada mengeluarkan setiap kemaskini dilakukan setiap jam.
1: Betul.
0: Kemaskini yang dibuat tu maknanya setakat pukul 6 pagi, setakat pukul 7 pagi macam mana. Jadi sebab dia bawaan angin, asap ni kalau bawaan angin ni kita tahulah, kalau kita kipas hati tu kan, kita tahu kita kipas je asap tu laju je pergi kan. Begitulah juga dengan jerebu ni.
1: Betul. Itulah secara mudahnya untuk kita faham.
0: Kadang-kadang tengok sekejap macam, dah okey lah hari ni. Tiba-tiba besok, asal semalam okey, hari ni tak okey.
1: Kan? Itu banyak tu, dah banyak jam. Dia boleh berubah setiap jam sebenarnya. Jadi untuk kita semua, samalah kita jangan sentiasa nak buat kesimpulan sendiri. Tengok macam bacaan ni betul ke tidak.
0: Pakai agak lah.
1: Pakai agak je.
0: Pakai agak, tengok-tengok kat luar, pakai mata je gitu je kan.
1: Tak boleh macam tu eh. Jadi rujuk IPU rasmi daripada Jabatan Alam Sekitar, atau anda boleh dengarkan saja Johor FM. Kita akan memberikan setiap perkembangan update terkini setiap jam lah. Okay. Untuk anda semua, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Baik.
1: Meneruskan hiburan pagi ini ada lagu Agnes Monica, Tak Ada Logika. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Terus beribu bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aura Permata bertemankan Cik Kis dan juga Saufi. Hari Rabu ya. Yang menggebu.
2: Semangat pagi ni untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan kita. Ada yang tak berapa nak cukup tidur pagi ni. Itulah mungkinlah ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Tapi kalau berkaitan dengan kerja, ada faedahnya tak apalah.
1: Kalau tapi, aktiviti lain?
2: Aktiviti lain macam melepak ke, main
1: scroll.
2: Game ke.
1: Scroll
2: tu dia subjektif. Sebab ada orang scroll tu menimba ilmu.
1: Oh ya.
2: Tengah-tengah
1: malam. 12 tengah-tengah malam nak tidur tu menimba ilmu.
2: Kita tak cakap pasal scroll media sosial tengok orang menari-nari tak.
1: Menari-nari. Saya tengok orang menjual je biasanya. Saya tak tengok menari-nari tu.
2: Tak apa. Okey baik. Jadi ini berkaitan dengan perbaiki hidup bermula dari tidur lah. Jadi tidur terlalu lewat malam, antara maksudnya dah lepas pukul 12 sampailah ke pukul 3 pagi tak tidur-tidur tu, emosi anda tidak stabil, badan mudah jatuh sakit dan juga lemah. Tidur pukul 11 malam, proses pemulihan tidak maksimum, badan menjadi berat. Tidur pukul 10 malam, waktu terbaik untuk memulihkan tubuh dan fikiran. Tidur pukul 8 hingga pukul 9 ideal. Bangun pagi menjadi lebih segar.
1: 8 hingga 9
2: Maknanya lepas isyak lah.
1: Lepas isyak terus tidur.
2: Lepas isyak dah settle semua. Makan pun dah makan petang tadi pukul 6. Tak ada buat apa, dah terus tidur. Lepas tu esoknya insyaAllah boleh bangun pukul 4.30, pukul 5 boleh bangun.
1: Jarang nak jumpa kau pukul 8 pukul 9 tu.
2: Apa jarang, saya macam tu.
1: Awak pukul 9
2: Nampak sebab tu saya semangat bertenaga pagi ni. Kalau tiba-tiba nampak saya lemah, tidur lambat lah tu.
1: Betul-betul lah tu. Okey lagi.
2: Jadi ada lagi. Kalau tidur petang pula antara 3 hingga 6 petang. Ini yang orang kata tak elok, tidur lepas asar ni. Kan nanti mengigau bangun nak pakai baju sekolah pergi sekolah. Tidur
1: lepas, kalau Zuhur.
2: Tidur lepas asar tu menyebabkan pening kepala, emosi tidak menentu, mood boleh swing, waktu malam pun dia boleh jadi sukar untuk tidur. Sebab petang dah tidur lama.
1: Betul
2: kan?
1: Dah tidur lama.
2: Lepas tu tidur orang kata selepas subuh, tidur pagilah. Dah bangun tidur, dah bangun subuh elok dah. 6.30 ke 7 tidur balik.
1: Sambung tidur balik.
2: Itu orang kata fikiran bercelaru, tubuh menjadi berat, emosi juga kurang stabil.
1: Memanglah kita tak digalakkan tidur lepas subuh, rezeki tak masuk satu kan.
2: Kalau nak tidur siang, tidur lepas Zuhur.
1: Lepas Zuhur.
2: Tapi sekejap. Kurang-kurang dalam 15 minit, setengah jam jadilah.
1: Bukan sejam setengah.
2: Janganlah sampai 2-3 jam.
1: Tak kerja ke?
2: Kan.
1: Okey.
2: Ada orang sampai orang kata sampai ke belah petang tidur.
1: Tidur buat apa lah macam tu. Okey. Baik-baik, jom kita nak meneruskan hiburan. Kenapa?
2: Tak ada apa.
1: Ni kita nak dengar lagu dulu ni. Ada lagu Kertas Wangi. Okey tak?
2: Okey.
1: Macam tu lah.

0: Terus berhibur bersama dengan kami waktu sekarang 7.22 minit pagi.
1: Ya, kita nak ikuti laporan trafik pagi ini telah pun bersiap sedia di jalan ketika ini. Kita ada
0: Inspektor Ahmad di Italian. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 6 hari bulan Oktober 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi sebanyak 297 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 3 kes kemalangan maut dengan melibatkan 3 kematian yang berlaku di daerah Seri Alam, Muar dan Batu Pahat. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi di Jalan Johor Bahru, Skudai. Pergerakan kendaraan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kendaraan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan juga ringan selepas bangunan biasa yang mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan biasa air bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Surang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas jugalah buat Inspektor Amir. Okay, atas laporan trafik sebentar tadi.
0: Baik, kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ikuti 7.30 minit pagi. Kita ada berita Johor FM. Ini dia lagu radio untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Santulah.

sampingan industri dalam menghasilkan tenaga mampan. Ia juga membuka peluang kepada pembangunan ekonomi hijau. Seorang pengarah syarikat dan pekerja kilang plastik mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan mencuri lori pada September lalu. Tertuduh Chai Min Kuan, 37 tahun dan Lo Bun Lai, 39 tahun, membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret A Sharmini. Daripada didakwa mencuri sebuah lori kepunyaan Max Teo Zingwei, 38 tahun, diparkir hadapan sebuah pam minyak di Taman Perindustrian Pelentong Masai pukul 7.40 pagi pada 30 September. Mahkamah membenarkan jaminan RM7,000 setiap seorang dan kes disebut semula pada 23 Oktober ini. Tiga wanita termasuk seorang warga Singapura sesak nafas selepas sebuah kereta terbakar di tempat letak kenderaan di sebuah pusat membeli belah di Johor Bahru pada 3 petang semalam. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Larkin, Pegawai Bomba Kanan 1, Sufian Sulaiman berkata, kebakaran melibatkan asap hitam tebal di basement 2. Pasukan keluaran operasi bertindak memberikan rawatan awal kepada mangsa sebelum menghantar salah seorang mangsa ke hospital. 26 anggota digerakkan ke lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Erin Said dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.